0: Indonesia menang.
1: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Radio Songgolangit, pukul 7.

0: silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

Sesungguhnya Allah adalah baik dan menyukai kebaikan. Dia bersih dan menyukai kebersihan. Dia mulia dan menyukai kemuliaan. Dia bagus dan menyukai kebagusan. Karena itu, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Kabar 2 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di informasi nasional ya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan kenaikan tunjangan kerja atau TUKIN bagi prajurit TNI dan pegawai Kementerian Pertahanan. Setelah tidak mengalami penyesuaian selama 8 tahun, kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Perpres Nomor 42 Tahun 2026 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan TNI dan Perpres Nomor 43 Tahun 2026 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Pertahanan. Kedua aturan itu menggantikan ketentuan sebelumnya yang telah berlaku sejak 2018. Kenaikan tunjangan diberikan kepada seluruh jenjang jabatan dengan besaran yang berbeda sesuai kelas jabatan masing-masing. Sebagai perbandingan, aturan yang berlaku sejak 2018 menetapkan tunjangan kinerja mulai sekitar 1,97 juta per bulan untuk kelas jabatan terendah hingga sekitar 37,81 juta per bulan untuk kelas jabatan tertinggi. Melalui aturan baru, nominal tersebut naik menjadi sekitar 2,53 juta per bulan bagi kelas jabatan rendah dan mencapai sekitar 48,61 juta per bulan untuk kelas jabatan tertinggi. Termasuk kepala staf angkatan, penyesuaian ini juga berlaku bagi pegawai sipil di lingkungan Kementerian Pertahanan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah menjelaskan bahwa kenaikan TUKIN merupakan bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Pertahanan. Selain itu, penyesuaian ini dilakukan karena besaran tunjangan dinilai sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan beban kerja setelah 8 tahun tidak mengalami perubahan. Pemerintah berharap kebijakan tersebut dapat meningkatkan motivasi, profesionalisme, dan kualitas kerja para personel TNI maupun pegawai Kementerian Pertahanan dalam menjalankan tugas menjaga pertahanan negara.
1: Songgolangit.
0: Ya, itu tadi berkaitan dengan kenaikan tunjangan ya, Mitra Songgolangit. Jadi bagaimana tanggapan kalian dengan kenaikan yang mungkin ya cukup boleh-boleh juga gitu ya. Dan pastinya di pagi hari ini akan ada lagu selanjutnya ya di playlist gua. Ada lagu dari The Bagindas dengan judul Suka Sama Kamu. So jangan kemana-mana, tetap di Radio Songgolangit FM.
1: Song.

0: ต้องกำลังมีเปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
2: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.

0: kuwi apa to iki yu? Kok rasane kecut terasin ngene iki?
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawene ya padha karo kopi luwak.
0: Spesial apa? Lho kok kaya ngene? Emange kopi apa to yu iki?
1: Iki jenenge kopi jago.
0: Heh, kopi jago? Piye kuwi gawene yu?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago, bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine, seger ta?
0: Omu metu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
4: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
3: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
4: Ya, pasangan wae nek anu keendang ya.
3: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
4: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
3: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
4: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
3: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
4: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayarine duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
3: Aduh, iki tekor-tekor.

0: Apabila seorang laki-laki memberi nafkah keluarganya karena mengharap ridho Allah, maka dia sama dengan memberi sedekah. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Songo Langit, pukul 8.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Ya, kembali lagi di Radio Soglangit 11.9 FM, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Buron Curanmor, Jakarta. Ditangkap Bertulung Agung, unit reskota menangkap seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor atau curanmor yang beraksi lintas provinsi. Pelaku diketahui merupakan divis yang berulang kali Mas Polres itu, Nanang Mutrianto, mengatakan tersangka DK berikut warga Kelurahan Kecamatan ditangkap usai melakukan pencurian di Terminal Gayatri Tulungagung. Dan AI ya, Cabantang Saren, Kecamatan Paten, hanya ke terminal bersama sang kakak dengan menggunakan dua sepeda motor. Korban dan kakaknya bergeser ke kedai kopi di Kelurahan Kepatihan menggunakan satu motor. Tepat pada pukul 1:18 waktu Indonesia ke terminal untuk mengambil kendaraannya, namun saat di lokasi kejadian sepeda motornya telah hilang. Kasus tersebut akhirnya dilaporkan kepada Polsek Tulungagung Kota. Tim unit reskrim Polsek Tulungagung Kota akhirnya menangkap pelaku DK saat singgah di salah satu

0: Masjid di Tawangmangu, Karanganyar, Jawa Tengah. Polisi juga mengamankan barang bukti satu unit sepeda motor hasil curian dan kunci T yang digunakan untuk beraksi di Terminal Tulungagung. Saat ini tersangka DK diamankan. Saat ini tersangka DK diamankan Polres Tulungagung untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Ia dijerat dengan pasal 477 KUHP terkait pencurian pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara.
1: Songgolangi.
0: Ya, itu tadi menjadi kekhawatiran kita bersama ya, Mitra Soklit. Jadi ketika dalam kondisi apapun, usahakan motor berada di jangkauan kita. Kalau memang kita akan meninggalkan jauh, akan lebih baik titipkan di tempat penitipan ya. Karena hal-hal yang inginkan terjadi pada kita. Yang ingin hubungi kami di 08159992. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Sport.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh, iya, sempet hang, tapi pas dia jalannya nyaman, duh, lega, happy banget.
1: Terus pas kita kumpul-kumpul,
3: kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus?
2: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah di filter.
1: Worth it. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti, Baby Happy pakai Ud. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi...
3: Pastinya. Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Winscare.
5: Sesuskan apas kamu bernafsu untuk memakannya. Hadis Riwayat Ibnu Majah.

0: Kongkolanipedia. Tahukah kamu radio memiliki keunggulan dibandingkan media massa lainnya? Sebagai media audial atau auditif, radio bisa didengarkan di mana saja, sembari apapun. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, damai. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Bila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya Pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

0: Dan janganlah sebagian dari kamu memakan sebagian harta yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Al-Baqarah ayat 188.
1: Radio Sunggulangit pukul 9.

Ya, kembali lagi di Radio Sokologet 99,2 FM, informasi dan solusi kebangkitan Ponorogo. Kali ini informasi kita berada di Jombang, kabar duka menyelimuti keluarga besar Pondok Pesantren Bahrul Ulum atau PPBU Tambak Beras Jombang, Jawa Timur, yang akan menjadi lokasi pelaksanaan muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Salah satu tokoh keluarga besar pesantren tersebut, Kiai Haji Muhammad Rokib Abdul Wahab, meninggal dunia pada Selasa malam, tepatnya di tanggal 29 Juli 2026. Kiai Haji Muhammad Rokib Abdul Wahab atau yang akrab disapa Gus Rokib merupakan putra dari Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, salah satu penggerak sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama. Rencananya almarhum akan dikebumikan di makam keluarga besar PPBU Tambak Beras Jombang. Sebelum wafat, Gus Rokib diketahui mengalami sakit dan sempat menjalani perawatan di RSUD. Kepergian yang membuat keluarga besar pesantren yang didirikannya sejak 1825 tersebut diselimuti suasana duka. Kabar wafatnya Kiai Haji Muhammad Rokib Abdul Wahab dibenarkan oleh Ketua Umum Yayasan Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Kiai Haji Abdul Razak Soleh, atau kita sapa dengan Gus Soleh. Menurut Gus Razak, jenazah Kiai Haji Muhammad Rokib Wahab Hasbullah akan dimakamkan di makbarah keluarga besar PPBU Tambak Beras Jombang pada Kamis 30 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ia menyebut agar

dimaafkan segala kesalahannya dan diberikan doa untuk beliau. Kiai Haji Raqib Wahab Hasbullah merupakan putra kelima dari pasangan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dengan Nyai Sa'diyah alias Rahmah binti Abdul Majid dari pernikahan dengan perempuan asal Bangil Pasuruan tersebut. Keduanya dikaruniai 5 orang anak. Kelima anak tersebut yakni Nyai Mahfudlah, Nyai Cizbiyah, Nyai Mujdidah, Kiai Haji Hasib, serta Kiai Haji Muhammad Raqib. 4 kakak Kiai Haji Muhammad Raqib masih hidup hingga saat ini. Salah satunya adalah Hajah Mujdidah Wahab yang pernah menjabat sebagai Bupati Jombang periode 2018-2023. Seluruh putra-putri Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah tersebut meneruskan perjuangan sang pendiri Nahdlatul Ulama dalam mengasuh PPBU Tambak Beras Jombang serta aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama baik tingkat pusat maupun daerah. Songgolani. Ya, mitra Solid, semoga amal ibadahnya dan segala perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kalian semuanya jika Kiai Haji Muhammad Raqib Abdul Wahab memiliki salah, harapnya untuk dimaafkan agar lebih mudah dalam kuburnya nanti. Ya mitra Suglagit, itu tadi kabar duka dari Jombang ya. Selanjutnya bagi Anda yang mungkin memiliki informasi berkaitan dengan informasi lokal, nasional maupun internasional atau peristiwa ya, peristiwa di daerah kalian sendiri, bisa menghubungi kami di 0811 3555 992. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Soglagit FM.

0: Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Semua yang ada di dunia

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

jenis sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: Sugloib ke Yusro Gologit 11-11 Informasi dan Solusi. Kali ini kita berada di Surabaya. Pria di Surabaya terpaksa jadi pesakitan di Gam, unduhan tempat ia dirawat. Dalam persidangan, terdakwa diketahui mencuri dua unit laptop milik Pansel di Jenambi Kerap, Surabaya. Menurut dia, dua itu terpaksa digasak lantaran kalah judi bola. Aksi nekat tersebut berujung Beni ditasek lekan Sari, Surabaya. Dakwaan umum Siska Kristiani mengatakan pencurian itu dilakukan Beni secara bertahap, namun baru di 6.2026 sekitar pukul 7 waktu Indonesia. Kan salah satu saksi dalam persidangan, Yulita Eno, merupakan pengurus berusia 40 tahun, menegaskan mulanya terdakwa berbelit dan tidak mau mengakui perbuatannya. Namun semuanya terungkap, polisi menindaklanjuti laporan dari panti. Wanita asal Kupang 10 Juni 1986 itu menegaskan terdakwa sejak kecil sudah tinggal dan dirawat di panti. Namun, ia tak menyangka bahwa ketika beranjak dewasa, justru melakukan tindakan kriminal yang merugikan tempatnya bernaung. Hal senada disampaikan pengurus panti lainnya bernama Musa. Lelaki berusia 25 tahun itu mengaku terkejut saat memeriksa ruang kantor. Lantaran dua laptop yang biasa tersimpan di atas lemari. Sadar panti asuhan kemalingan, Musa didampingi saksi lain, yakni Francisca dan Yulita, melapor ke polisi. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan olah TKP dan memeriksa para saksi. Berdasarkan penyelidikan dan interogalam, seluruh bukti dan kecurigaan mengarah kuat kepada Beni Hin, kala itu juga merupakan penghuni panti. Dalam pemeriksaan di depan penyidik, tersangka akhirnya mengakui semua perbuatannya, meski sebelumnya sempat mengelak saat diinterogasi oleh pengurus panti. Kepada petugas, Beni mengaku dua laptop pada 8 Maret 2026 adalah aksinya yang kedua. Menurutnya, laptop itu langsung digadaikan kepada pria bernama Wisnu senilai 800 ribu. Gegara ulahnya itu, Yayasan Ibu Teresa harus menanggung kerugian material mencapai 8 juta rupiah. Beni pun dijerat dengan pasal 476 KUHP. Sebelum sidang usai, Beni sempat meminta maaf dan bertumpu di kaki para pengurus. Ia mengakui perbuatannya dan meminta maaf dengan ulah yang dilakukannya.
1: Songgolangi.
0: Ya, Mitra Songgolangi, dari informasi ini harapnya kita menjadikan atau pesan moralnya, jangan pernah sekali-sekali untuk berjudi ya, karena memang dampaknya akan sangat buruk sekali ke depannya ya. Di awal kalah, kemudian ketagihan, cari pinjaman gak ada, akhirnya menggasak dan terpaksa untuk mencuri. Itu jadi hal yang buruk akan terus lanjut dengan keburukan-keburukan lainnya gitu, Mitra Songgolangi. Masih tersebut menjadi akhir perjumpaan kita bersama saya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para penumpat tuh.
1: Donat jadi enak deh. Itu Arya Mohan, keanget sih dia.
2: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
1: Udah soplek. Mohan apa keanget aromanya?
2: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Sip asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting enak aja. Seger.
1: Enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
2: Iya dong, tinggal oles fresh.
1: Wah, Mika. Kalian foto bareng, boleh gak?
2: Aman.

0: Gunakan senyummu, ubah dunia. Jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu.
1: Anggur calon gue ke...
2: Ihal kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku senyap nih jenengi lo, dek.
2: Iya, mas. Mengkos yang lahir pertama ya, mas, Mena?
1: Anak pertama, tak jenengi Dita.
2: Terus yang lahir nomor dua?
1: Sing nomor loro tak jenengi Leni.
2: Iya, apes anak ketelu?
1: Anak ketak, Radhi. Besok yang bujah telu kuwi wis
2: mas.

Dibanggarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: 11.2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi Mitra Songgolangit, bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jastu di Geraha Warta Pagi ya, di sisi hari Kamis 30 Juli 2026. Kami akan menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan Anda ya. Tentunya Anda bisa ikut nimbrung bersama kami berbagi informasi apapun, mulai di informasi lalu lintas, cuaca, ataupun peristiwa-peristiwa lain yang Anda ketahui di luar sana. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda Mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo. Kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja selamat pagi. Selamat beraktivitas dan selamat mendengarkan Radio Songgolangit FM. Dan juga kalau Anda terlewat dengan info-info yang kami sampaikan, Anda bisa melihatnya kembali di akun sosmed kita ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram, di TikTok juga ada ya, di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk menambah semangat kita memberikan konten-konten yang menarik untuk Anda semuanya. Melanjutkan estafet dari Sabta ya, yang sudah menemani ruang dengar Anda dari pukul 6 pagi tadi sampai saat ini ya. Mitra Songgolangit, ini saatnya ganti pemain. Ini bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang, dengan tetap menghadirkan info-info terkini dan juga terupdate ya. Anda bisa bertukar informasi bersama kita di pagi hari ini. Mungkin Anda punya info apapun di luar sana ya, gak hanya dari Ponorogo aja, apapun itu boleh sekali di 0811-3555-992.
1: Radio Song, informasi dan solusi.
0: Untuk mengawali Geraha Warta kita di pagi menjelang siang hari ini, Mitra Songgolangit, kemarin ya, ini sebuah informasi. Ya, ini kebakaran menghanguskan sebuah mobil pickup di area pabrik batu koral ya di Desa Tegal Ombo Kauman ya pada hari Rabu. Kendaraan tersebut ditemukan terbakar hebat tanpa diketahui keberadaan pengemudinya. Polisi kini masih menyelidiki penyebab kebakaran sekaligus menelusuri identitas pemilik maupun pengemudi kendaraan tersebut.

0: Mobil Suzuki Carry nomor polisi AE9331 SK hangus dalam api hingga seluruh bodi kendaraan menghitam. Kobaran api dengan cepat membesar dan menarik perhatian warga sekitar yang kemudian berdatangan di lokasi. Salah seorang saksi bernama Nur Yasin mengatakan bahwa warga pertama kali mengetahui kejadian ini saat api membesar dan membakar seluruh bagian mobil. Hingga kobaran api berhasil dipadamkan, pengemudi kendaraan tidak terlihat berada di sekitar lokasi. Pemilik batu koral bernama Dwi Cahyo mengaku tidak mengenal pemilik maupun pengemudi mobil itu. Ia juga menyebut tidak berada di lokasi saat peristiwa terjadi karena masih berada di rumahnya di Madiun. Menurutnya, berdasarkan rekaman CCTV, mobil tersebut memasuki area pabrik sekitar pukul 6 pagi dalam kondisi normal tanpa terlihat adanya kobaran api. Namun tak lama kemudian, kendaraan yang tersebut diketahui sudah terbakar, ya. Yang menambahkan kondisi pabrik pada pagi masih sepi karena para pekerja belum datang sehingga kawasan tersebut relatif tidak ada aktivitas. Dan saat mendapatkan laporan tersebut, ya, pihak kepolisian datang langsung ke TKP untuk melakukan olah TKP tentunya. Garis polisi dipasang di sekitar lokasi guna memudahkan proses penyelidikan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
1: Radio Songgolangit FM

0: Di Geraha Warta Radio Sonora Sungguh Langit ya, kali ini di pukul 10 lebih 23 menit di beberapa titik di wilayah Ponorogo pagi hari ini terpantau sudah ramai lancar ya, volume kendaraan sudah meningkat dari beberapa saat yang lalu ya. Jadi Yogi melintas di Ponorogo bagian timur ya, ini di Jalan Puspita Jaya masuk ke Jalan Niken Gandini ya, masih sampai ke Perempatan Sarpon. Ini pagi hari ini cukup ramai sebenarnya ya, jadi banyak kendaraan berlalu lalang, cukup padat ini jelang akhir bulan. Walaupun belum akhir-akhir banget ya, tapi ini udah tanggal 30, banyak deadline-deadline yang harus diselesaikan, banyak deadline yang harus dikumpulkan ya. Jadi selesai nggak selesai dikumpulkan, seperti itu ya. Banyak orang buru-buru ya, Mitra Sungguh Langit di akhir bulan seperti ini, jadi kami harap dan himbau seperti kemarin ya, ada himbauan dari pihak kepolisian yang tiba-tiba main ke Radio Sungguh Langit terkait sosialisasi etle ya, dan menghimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati ketika berkendara mengingat masih cukup banyak sekali informasi mengenai kecelakaan. Ini bisa menjadi perhatian kita ya, kalau kita udah mulai buru-buru tanpa sadar ya, ngegasnya udah mulai kenceng, ini kita harus mulai sadar Mitra Sungguh Langit untuk segera mengurangi kecepatan, meningkatkan lagi konsentrasinya ya. Kalau udah mulai capek, nah ini menepi dulu, istirahat, ngopi-ngopi bentar ya sebelum melanjutkan pekerjaannya. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk Anda yang saat ini beraktivitas di rumah ya, untuk ibu-ibu mungkin yang sedang memasak ya, bapak-bapak yang sedang beraktivitas ya, selamat pagi. Ada juga yang tengah dalam perjalanan di pagi hari ini. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya ya, teman-teman yang ada di pasar-pasar, terminal. Ada juga yang mungkin yang saat ini sedang ngopi-ngopi ya, di depot, di kedai, di angkringan, dimanapun Anda berada. Selamat mendengarkan Radio Sungguh Langit FM Ponorogo.
1: Radio Sungguh Langit, informasi dan solusi.
0: Mitra Sungguh Langit, BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran lahan hutan ya, atau karhutla selama 90 hari ke depan. Status tersebut diberlakukan untuk mengantisipasi dampak puncak musim kemarau pada Agustus hingga September 2026. Kalaksa BPBD Ponorogo, Masun, mengatakan status siaga darurat diberlakukan mulai 1 Juli ya, hingga akhir September 2026 sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan juga karhutla. Menurutnya, dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat ya saat ini. Hal ini ditandai meningkatnya permohonan terkait dengan permintaan air bersih Mitra Sungguh Langit dari jumlah wilayah, serta mulai muncul kejadian karhutla. Selain itu, fenomena udara dingin atau mendidih pada malam hari hingga pagi hari juga mulai terjadi

0: meningkatkan risiko kekeringan dibandingkan pada tahun sebelumnya.
1: Radio Songgolak, informasi dan solusi.

Songkulangi Pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan.

0: Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
2: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
1: Assalamualaikum.
2: Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak?
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
4: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna di Ponorogo. Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8. Informasi dan pemesanan, hubungi di nomor HP 055-66-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja.

0: Ya sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung Bang, Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
2: Wah nih, wah bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Kerja sehat, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Geraha Warta Radio Sonol Langit FM, Mitra Sonol Langit. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya. Jadi kasus penganiayaan berat terjadi di kawasan Gor Gajah Putih, Trenggalek ya. Tepatnya pada hari Kamis tanggal 23 yang lalu. Jadi seorang pria nekat menikam seorang perawat yang diduga menjadi selingkuhan istrinya. Pelaku diketahui berinisial A, warga kecamatan Pogalan, sedangkan korban merupakan seorang perawat laki-laki berinisial AK, warga desa Ngelongsor, kecamatan Tugu. Korban diduga memiliki hubungan gelap dengan istri pelaku yang juga berprofesi sebagai perawat. Satreskrim Polres Trenggalek AKP Didi Irianto mengatakan bahwa kejadian bermula saat korban mengirimkan pesan singkat ke ponsel istri pelaku. Mengetahui hal tersebut, pelaku yang dilanda cemburu bersama istrinya lantas mengajak korban bertemu dan mengklarifikasi masalah tersebut di area Gor Gajah Putih. Saat proses klarifikasi, tersangka A tak terima dengan penjelasan korban hingga terjadilah cekcok ya. A kemudian mengeluarkan sebilah pisau dapur di balik jaketnya dan berupaya menyerang korban. Korban sempat berupaya menghindar dan menjauh, namun sambatan pisau pelaku mengenai tangan kiri korban hingga tersungkur. Pelaku kemudian makin beringas dan menindih tubuh korban dan berusaha menikam di area perut. Pasca kejadian, korban melaporkan aksi penganiayaan tersebut ke Satreskrim Polres Trenggalek. Aksi tidak butuh lama ya, petugas berhasil meringkus tersangka A untuk melakukan proses hukum lebih lanjut ya. Dan atas perbuatannya, kini tersangka mendekam di sel tahanan dan dijerat dengan pasal 466 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 2 tahun 6 bulan.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Nah Anang, wikinya apa kok kupingnya kok leboni banyu?
2: Walah iki lho, Wat, pengku wingi kelebon delik lho, Wat, loro.
1: Halanjer ngopo kok malah dileboni banyu ki?
2: Di Wati, yo ben tukul, kok lek dadi capar kan karindudut.
1: Wedian wedi.

0: Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali melalui jalan perniagaan yang berlaku dengan cara suka sama suka di antara kamu. An-Nisa ayat 29.
1: Radio Sumbelangit, pukul 11.

0: Radio Sama Langit FM Mitra Sama Langit ya. Kali ini di pukul 11 lebih 14 menit di siang hari ini ya. Bisa disebut siang ya, udah jam 11. Jadi di beberapa titik di wilayah Ponorogo pun mengalami peningkatan volume kendaraan ya, mulai dari wilayah Ponkot ya atau Ponorogo Kota di Jalan Soekarno-Hatta ya. Tadi informasi dari Mbak Ayu ya mengabarkan di Ponorogo Kota Mas, pagi hari ini terpantau ramai lancar ya di siang hari ini. Salamnya untuk seluruh pendengar Radio Songgolangit dimanapun berada. Terima kasih sudah bergabung ya. Lalu di seputaran alun-alun Ponorogo ya, ada juga di seputaran Jalan Juanda, Jalan Gajah Mada, sampai ke Jalan Jenderal Sudirman. Ada Mas Agung yang tadi melintas di kawasan tersebut mengabarkan demikian ya, terpantau ramai lancar ya di jelang jam makan siang seperti ini ya. Dan bagi mitra Songgolangit yang ingin bepergian, beraktivitas ya, kemudian kebetulan lewat Ponorogo, hati-hati di jalan di jam-jam seperti ini, terjadi peningkatan volume kendaraan di berbagai titik di wilayah Ponorogo Kota ya. Ini bisa menjadi perhatian kita untuk selalu berhati-hati dan juga waspada. Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya ya, ini kita bergeser ke wilayah Tulungagung. Jadi seorang perempuan di Tulungagung tewas usai keluar dari wahana rumah hantu yang berada di parkiran sebuah pusat perbelanjaan. Korban diketahui berinisial BNW, 39 tahun, warga desa Beji, Kecamatan Boyolangu. Dari hasil pemeriksaan medis, diduga korban mengalami serangan jantung ya. Wahana rumah hantu untuk sementara ditutup guna mempermudah proses penyelidikan. Pamapta Polres Tulungagung Ibda Hendra Purwanto mengatakan peristiwa ini terjadi pada hari kemarin. Korban memasuki wahana rumah hantu pada pukul 2:30 sore dan keluar sekitar 5 menit kemudian seperti pengunjung yang lain pada umumnya. Setelah keluar, korban sempat duduk di kursi yang berada di dekat pintu keluar. Tak lama berselang, korban yang berdiri tiba-tiba tersungkur ya. Melihat kejadian itu, pengunjung dan petugas di sekitar lokasi langsung memberikan pertolongan pertama serta menghubungi tenaga medis. Namun upaya penyelamatan tidak menelan nyawa korban, mitra Songgolangit. Tim Inafis Polres Tulungagung bersama dengan petugas medis dari RSUD Dr. Ishak Tulungagung kemudian melakukan olah TKP dan pemeriksaan awal. Dari hasil visum luar ditemukan luka pada pelipis kiri yang diduga terjadi akibat benturan saat korban terjatuh, serta satu gigi yang patah ya. Meski demikian, kepolisian menegaskan luka tersebut belum dapat dipastikan sebagai penyebab kematian. Penyebab kematian masih dalam melakukan penyelidikan guna memastikan penyebab pasti meninggalnya korban tersebut.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi. Cukup berdosa orang-orang yang menyiakan tanggung jawab keluarga. Hadis riwayat Abu Dawud.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Voice Hijab Oud dan Glutacinamide. Sama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutriwadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah.

bening dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Jakarta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Dan kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda ya, untuk menemani aktivitas siang Anda di hari ini. Mungkin ada yang sedang beristirahat ya, sedang isoma, persiapan isoma ya. Istirahat salat makan ya. Buat teman-teman yang saat ini dalam perjalanan, selamat siang dan hati-hati di jalan. Dan semoga di siang hari ini ya, atau di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya. Mitra Songgolangit, informasi selanjutnya kita bergeser ke wilayah Blitar. Yakni seorang penjual jamu lanjut usia di Kecamatan Gandusari Blitar menjadi korban penipuan menggunakan uang palsu senilai Rp300.000. Korban berinisial K, 62 tahun, diduga menerima uang palsu sebagai pembayaran saat berjualan. Kasus ini menjadi perhatian publik setelah videonya viral ya, memperlihatkan kondisi korban di media sosial. Dalam video itu, perekam menjelaskan bahwa penjual jamu tersebut menerima uang palsu saat bertransaksi. Menindaklanjuti video yang beredar, Kapolsek Gandusari AKP Nanang Budiarto bersama personel Babin Kantipnas mendatangi kediaman korban di Desa Garingan, ya, Kecamatan Gandusari. Kedatangan petugas tak hanya untuk memberikan dukungan moral kepada korban, tapi juga menyerahkan bantuan sebagai bentuk kepedulian.

0: sekaligus meringankan beban yang dialami oleh penjual jamu itu. Selain itu, polisi juga mengumpulkan keterangan dari korban dan sejumlah saksi guna memperoleh petunjuk awal dugaan penipuan menggunakan uang palsu. Kapolres Blitar KBP Ardi Hasbi Nasution menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus tersebut dan memburu pelaku yang telah merugikan masyarakat. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut ya. Polisi juga terus memeriksa saksi-saksi serta mengumpulkan barang bukti dan juga informasi ya untuk mengidentifikasi pelaku agar segera ditemukan.
1: Radio Songgolangit. Informasi.

0: Capra,
1: keruput gak putus.
0: Hakata chicken ramen,
1: kuah paitannya putih dan creamy,
0: flavorful hakata.
1: Oishi
0: Tokyo chicken yakitori,
1: ramen goreng manis gurih umami.

0: dari Wings Food.
1: Mbak ia singful senyum saya.
2: Kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: ต้องกำลังมีเป๊ะดีอ่ะ
1: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.

0: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya ampun, Dek. Rapotmu kok abang kabeh. Makane to sinau, maca buku ben pinter.
2: Enggih, Bu. Ku iki gurune sentimen karo aku lho, Bu.
1: Wis, kene tak bedheki. Masa pelajaran IPS ae mung oleh 5? Siapakah Dewi Sartika?
2: Lali aku, Bu.
1: Makane to sering-sering maca buku.
2: Lah emang Ibu ngerti?
1: Ya ngerti lah.
2: Nek no Ibu genti tak bedheki. Siapakah Tante Sofia?
1: Sopo kuwi? Ibu gak ngerti.
2: Makane to, Bu, sering-sering maca WA-ne Bapak.
3: Waduh, siloko iki.

0: pelayanmu adalah saudaramu. Samakan makanan dan pakaiannya denganmu, dan janganlah memberi pekerjaan yang dia tidak mampu mengerjakan. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Sumberlangit, pukul 12.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Kita Warta Radio Songo Langit FM, Mitra Songo Langit ya. Kali ini di pukul 12 lebih 13 menit untuk menemani istirahat siang Anda ya. Masih bersama saya Yogi Jayastu di Geraha Warta Siang Radio Songo Langit FM ya. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda saat ini tengah istirahat ya, sedang makan siang, sedang ngopi-ngopi, leren-leren lah ya. Sebelum melanjutkan aktivitasnya nanti ya di babak kedua ya, kita half time istilahnya seperti itu. Sedang jeda babak pertama lah ya, sebelum nanti kita lanjut lagi di paruh kedua ya. Kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan ya. Tadi ada Mbak Fitri, ada Mbak Mega yang OTW ke Madiun di siang hari ini, hati-hati di jalan ya. Mengabarkan di siang hari ini terpantau arus lalu lintas ramai lancar ya, termasuk pada di wilayah Dolopo dan juga Pagotan di siang hari ini, Mitra Songo Langit ya. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Buat Mitra Songo Langit lain yang saat ini sedang santai-santai, sedang menikmati makan siang di rumah ya, mungkin di depot, di angkringan, di kedai, di warung, dimanapun Anda berada, selamat siang. Semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.
0: Mitra Songo Langit, kebakaran hebat melanda ayam pedaging di Kelurahan Lembean Kulon, Kecamatan Lembean Magetan ya. Api menghanguskan satu kandang berkapasitas 40 ribu ekor ayam yang digunakan untuk memelihara anak ayam usia 1 hingga 15 hari. Petugas pemadam kebakaran Magetan, Dovi, mengatakan bahwa kandang yang terbakar merupakan kandang khusus masa pemanasan ya, atau brooding bagi anak ayam. Dobi mengaku petugas mengalami kendala saat proses pemadaman karena laporan diterima dari ketika api sudah membesar. Angin yang bertiup kencang juga membuat kobaran semakin cepat membesar hingga mempercepat proses pembakaran kandang ayam ya. Konstruksi lantai kandang yang didominasi material kayu turut mempercepat penyebaran api meski rangka bangunan menggunakan besi ya. Dari keterangan pekerja, sempat memantau kandang pada pukul 5 pagi. Berdasarkan informasi awal yang diterima oleh petugas ya, sumber api berasal dari tungku pemanas yang digunakan untuk menghangatkan anak ayam. Namun penyebab pasti kebakaran masih menunggu hasil penyelidikan dari pihak kepolisian.
1: Radio Songo Langit, informasi dan solusi.

Sebaik-baiknya kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku. Hadis riwayat Tirmizi.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambyar dong. Sini, ambyar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambyar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Songgulangit, tahukah Anda? Radio dianggap bagian penting dalam hidup masyarakat menurut UNESCO. Lebih dari 95% populasi dunia memiliki radio. Dengarkan 99,2 Radio Songgulangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgulangit FM.
1: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalert Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalert adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Ya, ya, esok ini baik ujian toh.
2: Iya, enak baik.
1: Ujiannya yo apa lo sesuk iki?
2: Sesuk iki sesuk wayahe ujiane biologi.
1: Oh alah, kira-kira apa bape?
2: Kayake yo sesuk iki wayahe perhewanan.
1: Perhewanan?
2: Iya.
1: Oh alah, ya wis ayo sinau.
2: Ya wis neno ayo.
1: Iki anu ya, ana pembahasan nyeleneh.
2: Apa lho nal kuwi?
1: Apa sing diduweni kucing, sing ora diduweni kewan liya?
2: Malah kaya ngene ya gampang no.
1: Apa gampang iki?
2: Buntut.
1: Buntut.
2: Iya.
1: Macan yang duwe buntut?
3: Oh no.
2: Oh iya ya. Anu, anu, loreng.
1: Loreng. Nek loreng macan yang duwe loreng.
2: Oh iya, ini meh podo. Ya terus apa nak?
1: Apa sing dinduweni kucing, sing ora dinduweni kewan liya?
2: Ya, oh. Ya,
1: anak kucing.
2: Oh iya.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang,
5: Baby
4: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Bil Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
9: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
10: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
9: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
10: Axis Digital?
9: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
11: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
10: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
9: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
10: Wah, lengkap ya Axis Digital?
9: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
10: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
9: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo. Solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
0: Dunia itu harta benda, dan sebaik-baik harta benda dunia adalah perempuan yang soleh. Hadis riwayat Muslim.
12: Radio Sungai Langit, pukul 13.00.

0: Masih di Geraha Warta Radio Sungguh Langit FM, Mitra Sungguh Langit ya. Kali ini di pukul 13 atau pukul 1 siang ya, tepatnya lebih 5 menit. Dan kami ucapkan selamat siang untuk Anda yang sudah mulai beraktivitas ya, atau biasa disebut dengan interval kedua, babak kedua ya, setelah tadi sempat isoma ya selama ya kurang lebih 1 jam. Kini sudah melanjutkan lagi bermacam-macam aktivitas Anda ya, teman-teman yang ada di rumah ya, di perkantoran atau dimanapun Anda berada. Selamat siang, semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya ya. Hari ini Kamis 30 Juli 2026, jelang akhir bulan ya. Di bulan Juli ini ada 31 hari dan di bulan Agustus juga ada 31 hari lagi, Mitra Sungguh Langit ya. Jadi sama, jadi rasanya lama banget ya. Mungkin ada yang merasakan bahwa di bulan Juli ini kerasa lama banget ya. Gak hanya Yogi aja, namun juga banyak yang merasa demikian. Dan di biasanya akhir bulan ini banyak deadline-deadline yang harus selesai ya. Teman-teman yang di perkantoran ini sudah mulai didesak juga ya, terkait dengan deadline yang selesai gak selesai akhir bulan harus dikumpulkan, seperti itu ya. Dan harinya juga pas ya, hari ini tanggal 30, besok Jumat tanggal 31. Besok mungkin menjadi deadline yang paling sibuk yang mungkin bisa Anda rasakan, seperti itu ya. Apapun itu, semoga deadline-nya segera terkumpulkan, segera tuntas, segera selesai sesuai dengan tepat waktu, seperti itu ya, agar tidak menumpuk-numpuk di hari-hari yang lain. Dan kalau Anda punya informasi apapun, bisa ikut nimbrung bersama kita tentunya di 0811 3555992. Masih cukup panjang bersamaan kita hingga tuntas nanti pukul 14 atau pukul 2 siang. Masih bersama saya Yogi Jayastu yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tuntas nanti pukul 2 siang.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Mitra Sungguh Langit, BPBD Ponorogo menetapkan status siaga darurat kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla ya, selama 90 hari untuk mengantisipasi dampak puncak kemarau ya pada Agustus hingga September 2026. Kalaksa BPBD Ponorogo Masun mengatakan bahwa status siaga darurat diberlakukan mulai 1 Juli hingga September 2026 sebagai langkah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan dan karhutla. Menurutnya, dampak musim kemarau mulai dirasakan masyarakat ya, ditandai dengan meningkatnya permohonan bantuan air bersih dari sejumlah wilayah serta mulai muncul kejadian kebakaran hutan dan juga lahan. Selain itu, Mitra Sungguh Langit, fenomena suhu udara dingin atau mendidih pada malam hingga pagi hari juga mulai terjadi di sejumlah wilayah Ponorogo ya. Masun mengatakan BPBD telah menyiapkan langkah antisipasi dan membuka kemungkinan menaikkan status tanggap darurat apabila kondisi di lapangan terus berkembang ya. BPBD juga menjadwalkan akan melaksanakan rapat koordinasi di pekan pertama bulan Agustus yang melibatkan TNI, Polri, Perhutani, Basnas, Relawan, Kebencanaan, dan instansi terkait untuk memperkuat langkah penanganan kekeringan serta pencegahan karhutla.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

0: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
2: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di

0: Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Ego, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
1: FM Radio Kebanggaan Ponorogo.
2: Ya, masih di Graha Warta Radio Songgolangit FM, Mitra Songgolangit ya. Kami lanjut kembali memberikan informasi di ruang dengar Anda. Yakni seorang warga Kabupaten Madiun diduga terlibat dalam sindikat buzzer ya, pembuat dan penyebar konten bohong atau hoax yang dibongkar oleh Polda Metro Jaya. Pelaku bernama Bima Chandra Karisma, warga Kecamatan Balerjo, menjadi salah satu dari 8 tersangka dalam kasus tersebut. Ketua RT 17 Sunarto membenarkan bahwa Bima dibawa oleh anggota Polda Metro Jaya dari kediamannya pada hari Minggu. Ya. Jadi Sunarto mengaku tidak mengetahui secara rinci perkara yang menjerat warganya. Menurutnya, petugas hanya menyampaikan bahwa penangkapan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE ya, Mitra Songgolangit. Ia menambahkan dirinya menjadi salah satu perwakilan perangkat desa yang diminta menjadi saksi penangkapan berlangsung. Ketika itu, ia sempat menawarkan untuk memanggil kepala desa maupun kepala dusun. Namun, permintaan tersebut tidak diperlukan oleh petugas. Senada juga disampaikan oleh Ketua RW 7 Joko Yusuf ya, ia mengaku tidak mengetahui banyak mengenai perkara yang menimpa Bima. Salah seorang warga berinisial M juga mengaku terkejut setelah mengetahui kabar tersebut. Menurutnya, Bima selama ini dikenal sebagai pengusaha kuliner mie yang memiliki sejumlah cabang usaha. M juga menyebut usaha kuliner milik Bima telah berkembang ke sejumlah daerah. Sebelumnya, Mitra Songgolangit, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya membongkar sindikat buzzer pembuat dan penyebar konten hoax dengan menangkap 8 orang tersangka. Ya. Sindikat tersebut diduga telah beroperasi sejak tahun 2024 dan meraup keuntungan sebesar 220 juta rupiah. Kasus ini terungkap setelah polisi menerima laporan masyarakat, kemudian melakukan penyelidikan hingga akhirnya mengamankan para tersangka yang diduga terlibat dalam pembuatan dan penyebaran konten berita bohong dengan berbagai platform digital.
0: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.

Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Citra Songgolangit, ya, sebanyak 53 dari 206 kopdes ya di wilayah Kabupaten Madiun ini sudah mulai beroperasi dan menjalankan kegiatan usaha setelah diresmikan serentak secara nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Citra Novianto, mengatakan bahwa 53 KDMP ya, atau koperasi merah putih ini telah menjalankan usaha tersebut. Sebanyak 25 unit diantaranya merupakan pengembangan dari koperasi yang sudah ada, seperti koperasi wanita. Meski telah menjalani usaha, ya, keberadaan 53 kopdes tersebut belum menempati gerai dan bangunan fisik kopdes pun permanen yang dibangun oleh program pemerintah, ya. Oleh karena itu masih menunggu proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi. Menurut Citra, gerai dan bangunan permanen koperasi Merah Putih baru dapat dimanfaatkan setelah proses serah terima aset dari Kementerian Koperasi pada pemerintah desa maupun pemerintah daerah. Selama proses menunggu itu, puluhan KDMP yang telah aktif menjalankan usaha dengan memanfaatkan fasilitas milik pemerintah desa maupun kelurahan sebagai kantor sementara. Terkait pembangunan fisik jumlah gerai yang masih berlangsung, Disperdakop UM mengaku belum mengetahui target penyelesaiannya, ya, sebab seluruh jadwal pembangunan ditetapkan oleh pemerintah pusat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Berbicara mengenai koperasi Merah Putih, ya, Mitra Songgolangit, ini ada yang menarik. Ini dua koperasi Merah Putih dari Wonogiri ini viral di media sosial karena dua koperasi ini saling berhadapan. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, ya, koperasi Desa Merah Putih tersebut berada di pinggir jalan dan sekitarnya terdapat pohon-pohon jati. Saat dikonfirmasi, Komandan Kodim 0728 Wonogiri, Letkol Infanteri Rodrigo Ivan Patihahuan menjelaskan, dua gedung kopdes tersebut di tepi jalan utama Wonogiri Pracimantoro di Kecamatan Eromoko, ya. KDMP tersebut milik dua desa, yakni Desa Sindukarto dan Desa Sumberharjo. Ia mengatakan dua KDMP tersebut saling berhadapan karena berada di lokasi yang strategis, karena berada di tepi jalan. Terkait dengan pembangunan dua KDMP tersebut, ia menjelaskan bahwa lokasi lahan ditentukan oleh pihak Desa Sindukerto dan Sumberharjo, ya. Informasi yang beredar, dua gedung KDMP tersebut telah selesai dibangun dalam waktu yang hampir bersamaan pada Februari 2026. Dua gedung ini memiliki luasan yang sama, yakni 20 x 30 meter, ya, dan punya indeks pendapatan 2,5 juta per harinya. Ia turut menanggapi perihal video yang beredar hingga menimbulkan beragam aksi dari reaksi, ya, dari warga net yang menegaskan bahwa pembangunan kopdes membawa dampak yang baik bagi masyarakat.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
0: Dan informasi tersebut mengakhiri Geraha Warta sesi ini, ya, Mitra Songgolangit. Namun jangan kemana-mana, setelah ini akan ada program acara favorit kita bersama, yakni Suara Jawa yang akan dipandu oleh Bia. Dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo, saya Yogi Jayastu mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik pribadinya, dan sebaik-baik pribadi adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.
1: Radio Songgolangit, pukul 14.00.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

0: Kusongo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Song-song Bapak Kali FM Radio Songgelangit, informasi lain solusi kebanggaan Nippon Ponorogo. Wilujeng siang mitra kinasi Songgelangit ing pun di kemawon panjenengan tumunung. Lan injih mugi-mugi mitra kinasi Songgelangit tansah pinaringan kesehatan, kebahagiaan lan kelancaran. Anggenipun nyambut damel ugi menjalankan aktivitas sehari-hari. Mungkin siang menikol panjenengan tansah pinaringan semangat nggih menawi mitra kinasi Songgelangit tasih wonten ingkang tasih nyambut damel dagang tani utawi nglampahi kegiatan sanesipun mugi sedaya dipun lancaraken. Lan dene kangge panjenengan ingkang nembe ngasuh utawi nedhi siang nggih mugi wekdal menika saged dados kesempatan kangge mulihaken tenaga saderengipun nerusaken kegiatan malih. Dan injih mitra kinasi Songgelangit ing dinten menika panggihan malih kalih kula biya ing program Suara Jawa edisi Kamis tigang dasa Juli 2016 nggih. Lan seperti biasa kagem mitra kinasi Songgelangit nggih ingkang badhe berbagi informasi kados informasi cuaca, arus lalu lintas, peristiwa ugi sing ingkang badhe request lagu nggih lagu tembang-tembang Jawi campur sari ya. Saged bergabung ilumantar WhatsApp kami ing nomor 08 1 1 3 0 0 0 0. Lan kagem ngawali perjumpaan kita ing dinten menika niki wonten setunggal lagon saking mantos inggih menika nyidam sari lan sugeng midhangetaken.

0: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Salah lagi ya, Pak?
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.

0: Oh, itu Pak. Saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
1: Axis Digital?
0: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
2: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
1: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
0: Pak, di Axis Digital melayani cetak buku satu dan lain sebagainya dengan pilihan A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
1: Wah, lengkap ya Axis Digital?
0: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
1: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
0: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556-684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

Songo Moko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sungguh Langit FM.
1: Injil, mitra kini sesuang langit asih wonten kiaran suara Jawa. Lah, dinten menika wonten setunggal pawarto saking Kabupaten Ponorogo. Pemerintah Kabupaten Ponorogo sampun netapaken status siaga darurat bencana kekeringan lan kebakaran hutan lan lahan utawi karhutla suwawi sang puluh dinten wiwit tanggal setunggal Juli dumugi pungkasan September 2016. Kawicaksanan punika dipun tetapaken amargi mangsa ketiga sampun wiwit ing saperangan wilayah Ponorogo lan diprakiraaken badhe langkung dangu tinimbang padatanipun. Kepala Pelaksana BPPD Ponorogo inggih menika Masun ngandharaken bilih adhedhasar prakiraan BMKG Ponorogo sampun mlebet mangsa ketiga wiwit pungkasan wulan April. Nanging puncakipun diprakiraaken badhe dumados ing wulan Agustus dumugi September lan kemawon saged lumajeng ngantos pungkasan Oktober utawi wiwitan November. Pramila, status siaga darurat punika dipun tetepaken supados BPPD langkung gampil gerakaken personel, sarana saha sumber dana menawi wonten bencana kekeringan utawi kobongan alas lan lahan. Masun ugi ngandharaken bilih penanganan punika dipunlampahi supados pemerintah saged langkung cepet nggih maringi pitulungan menawi wonten warga ingkang nandang kekirangan toya utawi kedadosan kobongan alas. Lan kanthi mekaten penanganan saged kelampahan kanthi langkung cepet lan tertata. Injih, mitra kasih sang langit, mangsa ketiga punika prayoganipun dados pangeling nggih, supados kita sedaya tansah langkung ngati-ngati migunakaken toya kanthi bener nggih, boten ngobong sampah utawi lahan sembarangan saha tansah jagi lingkungan supados tebih saking bebaya kobongan. Lan menawi sedaya saged bebarengan ngreksa alam, mugi bencana saged dipuncegah lan masyarakat tansah pinaringan karaharja. Injih, mitra kinasih sang langit, amar kita sih wonten informasi kagama jeneng sedaya, tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sungguh Langit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa Radio Sungguh Langit FM.

0: Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injil mitra kasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Suara Jawa. Lan wonten setunggal pawarta saking Kabupaten Magetan. Kahanan ing pasar wisata terminal Pausan Kabupaten Magetan. Dumadakan dados geger sasampunipun wonten mobil Honda Mobilio ingkang kesasar kendali lan lapak para pedagang. Inggih menika ing dinten Rebo enjing tanggal 29 Juli 2016 kirang langkung tabuh 9 enjing. Lan miturut keterangan mobil kanti nomor polisi AE 1760 dipun pandigani dening Dandung Wijarnoko, umur 70 tahun, warga desa Dadi, kecamatan Plausan. Nalika badhe parkir, pengemudi ingkang tasih sinau nyopir dipun duga kleru nginjak pedal gas sanes pedal rem. Lan akibatipun mobil melaju tanpa kendali lan nabrak lapak dodolan kagungan Windriani Fauziati, lajeng nyerempet sepeda motor Honda Scoopy ingkang diparkir lan pungkasanipun nabrak lapak pedagang sanes kagungan Suwarti. Salah satunggaling pedagang inggih menika Siti ngendika bila para pedagang langsung mlayu nyelametaken diri amargi mobil dumadakan melaju banter tumuju kios-kios. Lan untungipun pengemudi lan penumpang saged medal kanthi slamet kanthi pitulungan petugas kepolisian. Kapolsek Plausan menika AKP Agus Budi nerangaken bilih kedadosan punika dipun sebabaken dening kesalahan pengemudi nalika badhe parkir. Senadyan benturanipun cukup keras lan ngrusak kalih lapak pedagang, setunggal sepeda motor lan bagian ngajeng mobil, lan nanging boten wonten korban jiwa utawi korban luka. Sapunika polisi tasih nindakaken pendataan kerugian lan olah TKP. Injih, mitra kinasih Sangga Langit, kedadosan punika dados pangeling nggih, bilih sinau nyopir praegunipun dipuntindakaken wonten ing papan ingkang aman lan tebih saking papan rame nggih. Kanti langkung ati-ati lan ngugemi tata tertib mugi kedadosan kados mekaten boten dumados malih. Lan injih mitra kinasih Sangga Langit tetap setia ing program Suara Jawa Radio Sangga Langit FM.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.

0: bosan, capek, atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea dinyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea di negerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan jemur madu lewatan dari Wings Food.
4: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Songgolangit FM.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Suster.
2: Iya dok.
1: Pasien kamar 5 kok gak ada?
2: Saya suruh pulang dok. Kasihan dia lagi sakit.
3: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
4: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
5: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
4: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Eksis Digital, Pak.
5: Eksis Digital?
4: Iya, Pak. Eksis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
6: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
5: Memangnya di Eksis Digital itu melayani apa saja?
4: Banyak, Pak. Di Eksis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
5: Wah, lengkap ya Eksis Digital?
4: Itu belum semua, Pak. Di Eksis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
5: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
4: Eksis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Eksis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
7: Sesungguhnya marah itu datangnya dari setan yang diciptakan dari api. Dan api dapat dipadamkan dengan air. Karena itu jika kalian marah, maka berwudulah. Hadis Riwayat Ahmad.
8: Radio Songgolangit, pukul 15.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 100 Gaten, Ponorogo. Atau di cabang lain, Polo Ponorogo, pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia.
0: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

Mie sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata chicken ramen. Wah, paitannya putih dan creamy. Flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo chicken yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Di situ kurangnya kaji. Go!

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak segirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nologaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Tunggulangit FM.

0: Songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangit FM.
1: Injih, mitra kinasih Sunggulangit tasih wonten kiaran Jawa, Radio Sunggulangit FM. Lan wonten setunggal pawarta saking Ponorogo. Ia menika pemerintah Kabupaten Ponorogo ing tahun 2016 nambah program rehabilitasi omah mboten layak huni utawi RTLH. Cacahipun mundhak dados 2036 unit, langkung kathah tinimbang tahun 2016 ingkang namung 113 unit. Lan Kepala Bidang Perumahan lan Tata Bangunan ingin menika DPUPKP Ponorogo Mahmud Dahrani Damayanti ngandharaken pilih saperangan ageng bantuan punika asalipun saking program bantuan stimulan perumahan swadaya utawi BSPS saking Kementerian Pekerjaan Umum. Lan ingkang menika program BSPS nyasar 2016 unit RTLH kanthi bantuan antawisipun

0: 20 yuta dumugi 50 yuta saben griya. Saliyane punika, Pemkab Ponorogo ugi nyawisaken program peningkatan kualitas rumah swadaya utawi PKRS kagem 20 unit RTLH. Lan program punika kalampan ing Kecamatan Sambit lan Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan. Saben griya pikantuk bantuan 20 yuta kagem dan dosi lantai, tembok lan payon supados griya dados langkung layak dipun geni. Lan swadaya program rehabilitasi saya munda tasih kathah griya warga ingkang butuhake pitulangan. Awit saking punika pamerintah desa dipunajab langkung aktif data lan ngusulaken warga ingkang saestu butuhake bantuan nggih lumantar sistem informasi pemerintah daerah utawi SIPD desa. Ngoten. Lan program punika prayogi dipunsengkuyung amargi saged ningkataken kualitas papan panggenan masyarakat lan mugi proses pendataan lan penyaluran bantuan saged lumampah kanthi adil saengga warga ingkang saestu mutuhake saged nampi bedahipun. Injih, mitra kena sesong langit setunggal partos menika sekaligus nutup kebersamaan kita ing program Suara Jawa Radio Songlangit dinten menika. Mungkin sedaya informasi saking Ponorogo lan sekitare nggih saged nambah wawasan lan dados bekal informasi kagem panjenengan sedaya. Injih, mitra Kinasih Songlangit, biya pamit undur diri, matur suwun lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulang FM.
2: Pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng optik on kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan to lur. Kacamata rusak dikirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
3: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa yang meminta-minta sedangkan dia memiliki harta kekayaan, maka seolah-olah dia sedang memperbesar siksaan dirinya di neraka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban.
1: Radio Sembelangit, pukul 16.00.

disiarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

Dipancarkan dari Studio Songgolangit, beragam informasi dari dunia politik, kriminal, sosial, budaya, dan bencana yang dikemas lebih cerdas, cepat, dan tajam. Inilah Pawitan Dirogo Songgolangit. Informasi seputar Ponorogo, Madiun, Ngawi, Pacitan, dan Magetan. Hasil liputan tim reporter Radio Songgolangit.

Om turun inspeksi. Dan untuk informasi selengkapnya, tetap bersama kami di Pawitan Dirogo Radio Sebelangit FM.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 Indonesia Barat.
0: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung ini banget loh.
3: Bang, tinggal on fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.
0: Masyarakat, kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi pertama berasal dari Kabupaten Pacitan. Kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor Honda Vario dan kendaraan dinas TNI terjadi di Jalan Ahmad Yani, lingkungan Purwoharjo, Kelurahan Baliharjo, Kecamatan Pacitan, pada Rabu 29 Juli 2026 malam hari. Insiden di samping tiga dekat alun-alun Pacitan itu mengakibatkan tiga orang mengalami luka-luka, seorang di antaranya mengalami patah tulang pada

0: kedua tangan. Kanit Gakum Satlantas Polres Pacitan, yakni Ibda Agustaf Yunastianto, yang mengatakan bahwa kecelakaan terjadi sekitar pukul 19.30 di Simpang 3 depan SD Baliharjo. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, kendaraan dinas TNI AD Kodim 0801 Pacitan melaju dari arah timur menuju barat. Dan pada saat bersamaan, sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh Nikita Kaila Rihapsari melaju dari arah berlawanan dan berbelok ke arah selatan. Akibat benturan tersebut, Nikita mengalami benturan di kepala namun tetap dalam kondisi sadar. Dan penumpangnya, yakni bernama Giska, juga mengalami benturan di kepala dan masih sadar saat mendapatkan penanganan. Sementara itu, pengendara kendaraan dinas TNI AD mengalami luka paling serius. Ia dilaporkan mengalami patah tulang pada tangan kanan dan juga tangan kiri, namun tetap dalam kondisi sadar ketika menjalani penanganan medis.
1: Sembilan sembilan koma dua FM Radio Songgolangit, kebanggaan

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea disenyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sing diregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Sunggolangit masih di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya kita bergeser ke Kabupaten Ponorogo. Pemkab Ponorogo Jawa Timur membuka seleksi terbuka untuk mengisi 6 jabatan pimpinan tinggi pratama atau JBTP atau kepala organisasi perangkat daerah atau OPD yang masih kosong untuk ASN dari seluruh kabupaten kota dan pemerintah provinsi Jawa Timur. Sekda Ponorogo, yakni Agus Sugiarto, yang mengatakan bahwa 6 jabatan ini dibuka, yakni kepala badan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah atau BPPKAD, serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disduk Capil. Kemudian, ada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPMP-TSP, Direktur RSUD Dr. Harjono, kemudian ada Kepala Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker, serta Kepala Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan. Namun, Agus menyebut peserta harus memenuhi syarat berpendidikan, minimal S1 atau D4, berpangkat paling rendah pembina 4A, hingga pernah atau sedang menduduki jabatan administrator sedikitnya 2 tahun. Setiap formasi ditargetkan diikuti sedikitnya 4 pelamar. Panitia akan melakukan seleksi 3 kandidat terbaik untuk diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian atau PPK, dan Agus juga memastikan bahwa pelamar wajib memiliki nilai kinerja minimal baik selama 2 tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang maupun berat, tidak sedang menjalani pemeriksaan disiplin, sehat jasmani dan rohani, bebas nafsa, serta mengantongi rekomendasi dari atasan atau pejabat pembina kepegawaian sesuai instansi asal. Dengan dibukanya seleksi 6 jabatan kosong di lingkungan Pemkab Ponorogo, maka masih ada 5 jabatan yang kosong. Agus juga mengatakan bahwa jabatan yang masih kosong akan diisi pada tahap berikutnya, setelah proses lelang jabatan pertama selesai dan dilakukan rotasi atau mutasi pejabat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000. Lumayan telur. Kacamata rusak dijirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo tiap 8 pagi hingga pukul 20.00.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.
1: Baik, Mitra Songgolangit masih di Pawitan di Rogo. Dan untuk informasi selanjutnya, kita bergeser ke Kabupaten Ngawi. Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM turun tangan melakukan inspeksi setelah mencuat kasus salah pemberian obat kepada pasien berinisial AP, 12 tahun, di Puskesmas Ngawi, Kabupaten Ngawi. Pasien yang datang untuk berobat karena mengalami gangguan mata justru menerima obat tetes telinga, sehingga kasus tersebut menjadi perhatian publik. Perwakilan Loka Pom Madiun, yakni Aziz Jihadudin, yang mengatakan bahwa pihaknya melakukan klarifikasi langsung ke Dinas Kesehatan Ngawi untuk memastikan penyebab insiden tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sistem pengelolaan obat di Puskesmas Ngawi dinilai telah memenuhi standar cara distribusi obat yang baik atau CDOB. Namun, kesalahan terjadi akibat human error, yakni petugas kurang teliti saat mengambil obat yang memiliki kemasan hampir serupa. Kepala Dinas Kesehatan Ngawi, yakni Dr. Heri Nurfa,

Baharudin, yang mengakui kesalahan tersebut terjadi karena petugas farmasi sedang cuti, sehingga tugasnya sementara digantikan oleh seorang bidan desa. Meski demikian, ia menegaskan obat tetes telinga belum sempat digunakan oleh pasien, sehingga tidak sampai menimbulkan dampak kesehatan. Selain memberikan teguran kepada petugas yang terlibat, Dinkes juga menjadikan kejadian ini sebagai bahan evaluasi untuk memperketat prosedur pelayanan dan pemeriksaan obat sebelum diberikan kepada pasien agar insiden serupa tidak kembali terjadi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pengumuman, pengumuman. Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: pedoman kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos 250.000. Lumayan telur. Kacamata rusak sedirgani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang suatu masa yang ketika itu seseorang tidak lagi memperdulikan apakah halal atau haram harta yang diperolehnya. Hadis riwayat Bukhari.
1: Radio Senggelangit pukul 17.
2: Maaf ya. Lihat istri itu, ingat Allah. Lihat anak, ingat Allah. Ibu lihat suami, ingat Allah. Kalau melihatnya begitu, maka substansi berumah tangga itu nikmat rasanya, dan tanggung jawab itu melekat pada diri kita untuk terjaga dalam kebaikan. Ya. Saya nitipkan handphone saya ke antum, dan antum tahu itu punya saya. Ya. Dan Anda mencintai saya misalnya, ta'zim di situ. Mungkin enggak handphone itu ditempatkan di tempat yang tidak baik? Mungkin enggak Anda taruh di lantai begitu saja?

Demi Allah saya katakan, mungkin Anda akan mencari tempat terbaik, disimpan di situ, dirapi-rapikan, dilap-lap, karena Anda merasa itu punya saya yang dititipkan pada Anda. Manusia saja bisa Anda perlakukan demikian. Bagaimana ketika Anda melihat anak itu amanah Allah, yang Anda sebagai orang tuanya akan ditanya di kemudian hari. Maka kalau mau bersikap yang gak enak itu, gak bisa Pak kita lakukan. Mau bentak tuh gak bisa. Mau marah tuh ditahan-tahan. Ya. Dan itu dijaga. Lihat istri sebagai amanah Allah, itu beda caranya dengan hanya melihat kemanusiaannya saja. Istri melihat suami sebagai amanah Allah akan lain. Ya. Makanya akan selalu sempat dan optimal merawat istri sendiri dibandingkan lihat-lihat istri orang. Begitu sebaliknya. Ibu pun tidak harus berharap. Kenapa ya suami saya gak seperti ustad? Harapan yang sia-sia. Sudah ada turunan ikhwanya. Nah itu ada latihannya. Latihannya apa? Alladzina yadhkurunallah, zikir. Jadi kalau zikir itu sudah kuat dalam diri kita, ya sudah menghadirkan esensi zikir dalam diri kita, yang dilihat semuanya itu semua anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi saat dia gembira itu dia bersyukur, dan saat dia sedang mengalami duka dia bersabar. Semua sama sebagai ibadah. Ajaban li amril mu'min. Kalau sudah seperti itu, kata Nabi, perkara hidupnya mengagumkan. Gak ada keluhan. Itu latihannya zikir. Nah zikir ini di Quran diturunkan dalam bentuk yang pokok berupa amalan ritual. Karena itulah semua bentuk amalan ritual disebut dengan zikir. Jadi kalau kita ingin hadirkan sifat tadi, maka cara pertama tingkatkan ibadah ritual. Sholat. Apalagi? Al-Quran. Saya ambil dua dulu lah, supaya enggak banyak-banyak dulu. Yang pokok sholat yang kita lakukan tiap hari. Tinggal kuantitas dan kualitas kita tingkatkan. Maaf, lihat sini baik-baik. Sholat itu di Al-Quran disebut dengan zikir. Dalilnya Quran surah ke-20 ayat ke-14. Dan langsung disarikan dengan fungsi ibadah. Sebagai fungsi hidup kita. Sudah? Perhatikan baik-baik. Innani anallah. La ilaha illa ana. Fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Itu dalilnya. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan dan layak disembah kecuali saya, Allah. Allah. Bagaimana kenal Allah sebagai Tuhan? Ya, yang layak disembah, yang harus dipertuhankan, kenalnya bagaimana? Mendekatnya bagaimana? Fa'budni, sembah saya supaya kamu kenal saya, dekat dengan saya, tahu saya. Bagaimana caranya? Wa aqimis shalah, tunaikan salat. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, terkoneksi kepada Allah, tersambung, punya sifat tawakal yang kuat, nih tingkatkan sholatnya, tambah. Makanya tiap hari kita sholat 5 waktu itu, untuk membangun konektivitas dengan Allah. Kalau sudah dekat, aksesnya pun terbuka semua. Itu maksudnya. Anda dekat dengan pimpinan, akses di perusahaannya kan mudah untuk diakses. Ya kan? Kita punya kenalan yang kuat, yang punya sesuatu, aksesnya mudah dibuka. Kita kenal Allah dan dekat dengan Allah, apa yang sulit bagi Allah. Dan ini kita yakin. Nah sekarang Allah kasih jalan. Coba lihat orang-orang dulu. Ya. Mereka ketika akan melatih dirinya untuk tersambung kepada Allah, sholat semua, termasuk para nabi, rasul. Tapi dahsyatnya, ketika ada apapun dalam kehidupannya, yang sulit Allah mudahkan. Minta langsung dikabulkan. Dan sangat luar biasanya seringkali terjadi mintanya lewat sholat. Nabi Zakaria itu kan dihukumi istrinya oleh mandul. Maaf, turun. Kapan minta? Mohon sama Allah. Dan itu dikabulkan. Dan diabadikan di Quran dengan surah yang sama. Ali Imran ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku gak mungkin punya keturunan. Mereka mengatakan istriku punya keterbatasan. Maka aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Engkau yang maha mendengar. Kalau kepada yang maha mendengar doa saya tidak dikabulkan, mohon tunjukkan kepadaku lewat sholat ini ya Allah. Dengan cara apa lagi dan kepada siapa aku mesti memohon. Itu gak nunggu lama. Permohonan selesai turun jawaban ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Turun malaikat mengabarkan.

engkau dapat kabar gembira, akan punya anak, langsung namanya dikasih Allah Yahya. Annallaha yubasyyiruka bi Yahya. Artinya hidup yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan, maaf, yang divonis menopause dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah enggak ada yang mustahil, lahir dan terjadi itu. Yahya, John, lahirlah. Kapan terjadinya? Saat sholat. Karena itu saat dipanggil sholat, itu isinya itu kan doa semua. Isinya takbir, sujud, sampai doa semua. Dan itu konektivitas kita dengan Allah, minta. Itu bisa terkabul dengan cepat doanya. Kapan selesai urusan kita? Kalau koneksinya bagus. Makanya disebutnya zikir, yang terhubung, yang semakin kenal, semakin dekat, semakin mudah. Kadang belum minta, sudah diberi. Ada yang orang belum berucap, Allah sudah berikan. Sehingga ketika menghadap ringan, bukan gak punya masalah, akan dihadapi, diringankan oleh Allah. Masalah yang sama, ini sampai ribut, adu argumentasi. Ini cuma senyum selesai. Betapa banyak masalah kecil, diargumentasikan jadi besar. Akhirnya problem. Tapi tidak sedikit masalah besar, dihempaskan di atas sajadah. Ketika koneksinya dengan Allah itu kuat, tiba-tiba hilang seketika, selesai. Makanya Nabi Ya'qub, kalau punya masalah, yang beliau lakukan apa? Dia bentangkan sajadahnya, dia sholat, dia mohon kepada Allah. Itu dilestarikan di Quran surah ke-12 Yusuf ayat ke-86. Aku tuh kalau sedang punya masalah apapun, ya aku bangun konektivitas dengan Allah. Saya curhatnya cuma sama Allah. Ini Pak, ini bagian pertama. Jadi kalau ingin semakin kuat, sampai ada masalah diringankan, mau kerja dibukakan pintunya, itu ada jenisnya. Yang pokok ada 5 waktu, 17 rakaat. Yang detil itu ada pada sunnahnya. Dan itu hebatnya dalam Islam. Dijelaskan caranya, disebutkan tujuannya, dan diterangkan hikmahnya. Contoh. Kita sekarang jam berapa? Jam 9.20. Di waktu saat ini ada waktu sholat disebut dengan sholat duha. Duha itu dibagi 3. Ada awal duha, penguat zikir, pengganti seluruh bagian zikir di tubuh kita, yang disebut dengan syuruk. Itu kurang lebih jaraknya 1 jam setelah subuh. Jadi kalau tadi 4.45, ya 5.45 menjelang jam 6 itu masuk syuruk. Setelah itu masuk ke jam 8, jam 8 sampai ke kurang jam 10, itu pertengahan duha. Pertengahan duha. Apa fungsinya? Di antaranya mempermudah rizki. Di antaranya. Bilangannya berapa? 2 sampai 4 rakaat bisa dikerjakan. Ya, dan harapannya apa? Bukan pada rizkinya. Ya, jadi jangan sampai motifnya cuma sekedar keduniawi, kurang tepat. Kenalkan kepada Allah, nanti biarkan janji yang disampaikan oleh lisan Rasulullah itu terjadi. Ya, jangan pada rizkinya, ini terbatas, cuma sampai situ. Tapi kalau kita minta sama Allah, dikasih jalannya itu dari sisi yang tidak kita duga. Anda berhitung, Allah kasih hitungan. Anda tak berhitung, Allah kasih apa yang tidak pernah Anda hitung sebelumnya. Itu poinnya. Maka lakukan sholat dekati, itu yang disebut sholat duha. 2 rakaat, tambah lagi 2. Untuk kenal Allah. Kalau sudah merasakan dekat, sudah nyaman, sudah enak, muncullah kemudian kesan dalam hati. Terserah Allah mau kasih berapa. Yang penting sudah enak, sudah damai. Di titik itulah kemudian Allah limpahkan dari apa yang gak pernah kita duga sebelumnya. Tiba-tiba keluar, kok ada telepon, dapat proyek, dapat macam-macam. Tapi tujuan sholatnya bukan untuk proyeknya. Buat kenal Allah, ulul albab ini. Kalau cuma pengen lancar, baru serabutnya. Kalau cuma pengen lulus proyek, itu baru daging luarnya. Ulul albab itu kenal Allahnya, sehingga dia tahu akses intinya itu. Itu poinnya. Dan gak mahal. Emang kalau sholat duha di An-Nur bayar, Pak? Pakai biaya. Baiknya luar biasa. Sudah? Satu. Kalau mau lagi misalnya, ini yang paling dahsyat nih. Dibimbing kita sampai ke posisi terbaik di apapun itu. Jadi ayah terbaik, ibu terbaik. Ya, jadi karyawan strategis, di militer terbaik. Terbaik tuh gini, di tempat terbaik yang memuliakan tuh makom namanya. Makanya kuburan sering disebut makom kan? Ya kan? Maksudnya apa? Maksudnya Anda selama hidup berkaryalah yang baik, ibadah yang benar sehingga Anda wafat pun terhormat. Ya, kata makom itu pertama kali di Al-Baqarah ayat 125, makom Ibrahim. Ya. Ketika Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, didapatkan di situ makom Ibrahim, wa idja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim. Makanya kalau kita tawaf itu dari mulai Hajar Aswad kan sampingnya dekat sekitar 5 meter ada makom Ibrahim kan? Itu tapak

0: Tapi pertama beliau meninggikan pondasi Ka'bah dan di situ diabadikan kemuliaannya sampai beliau wafat. Dikenal sampai sekarang. Ya, setelah sekian abad. Jadi kalau kita ingin terhormat dan masih dikenang sampai kapanpun, sampai kapan pun itu makom namanya. Tapi ada cara yang lebih hebat. Anda di posisi itu, lawan pun mengakui memang Anda yang pantas ada di situ. Itu namanya makom mahmuda. Makom mahmuda. Siapa yang bikin urutan 100 tokoh paling berpengaruh di dunia? Siapa? Saya tanya, yang nulis siapa namanya?
1: 100 ribu? 200 ribu?
2: Dia mencari langsung di Google tuh.
0: Lambat mas, waktu habis.
2: Michael Lechard. Dia yang nulis, maaf ya.
0: Urutan pertamanya siapa?
2: Hambat salam.
0: Yang nulis itu muslim atau bukan? Kok bisa tergerak hatinya untuk menempatkan seorang nabi muslim di tempat pertama? Saya tanya begini. Kenal Abu Jahal enggak?
2: Ya Allah. Makin siang nih enggak fokus nih.
0: Saya kira cuma di Bengkalis saja yang kenal Abu Jahal, sini kenal juga. Baik. Abu Jahal itu apakah orang ini tidak kenal Nabi? Kenal. Orang ini tahu, kalau saya sebut orang ini berarti kurang bagus ya. Kalau saya sebut beliau berarti baik ya. Abu Bakar saya sebut beliau, Abu Jahal orang ini. Maksudnya Abu Jahal. Apakah orang ini tidak tahu kalau Nabi itu mulia? Nabi unggul. Nabi hebat kan? Jadi mengakui sebetulnya Nabi unggul. Dan gulat pernah, gulat dengan Nabi itu dalam olahraga, kalah. Dia tahu Nabi itu kuat. Ya. Di dalam cinta juga tahu Nabi paling unggul. Abu Jahal melamar Sayyidah Khadijah ditolak. Nabi gak lamar, Sayyidah Khadijah minta dilamarin. Ya. Dari sejak itulah dia gak mau tahu semua yang dari Nabi, pokoknya semua harus jelek. Walaupun dia tahu itu baik. Gak kenal, sampai gak menanamkan pada dirinya gak ingin kenal kebaikan Nabi. Gak ingin kenal pada sesuatu, itu jahlun namanya. Jadi kalau ada mbahnya yang paling bodoh, yang gak pengen tahu, itu Abu Jahal namanya. Maka sejak saat itu orang ini disebut dengan Abu Jahal. Tapi Abu Jahal pun itu meyakini kebenaran, kekuatan Nabi. Cuman karena iri saja. Gitu. Tapi dia gak bisa nolak. Menilai seseorang di tempat terbaik, yang kita gak bisa nolak, dan mengakui memang dia orang yang terbaik, itu namanya maqam mahmuda. Tahukah Anda? Jalan maqam mahmuda itu gak akan mungkin kita dapatkan kecuali mendekati yang punya semua maqam, yaitu Allah SWT. Hanya lewat sholat. Tapi karena ini levelnya istimewa, tingkat tertinggi, ya prajurit pengen jadi komandan terhebat yang diakui, gak ada orang nyoal. Di kepolisian pengen jadi pimpinan yang baik dan semua mengakui sehingga gak ada yang nyoal. Di perusahaan pengen jadi pimpinan yang ideal, ya semua mengakui, gak ada yang nolak. Itu maqam mahmuda. Jalannya apa? Ternyata gak pakai uang, gak pakai koneksi-koneksi yang tidak jelas. Koneksinya dibangun dengan Allah sehingga Allah melembutkan hati semua orang itu untuk menetapkan dia yang terbaik. Sholat. Karena levelnya tinggi, dinaikkan dari sekedar sholat fardu. Ditempatkan di waktu yang tidak biasa. Butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Namanya tahajud. Turunlah Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81 itu. Quran surah ke-17 ayat 79 sampai 81. Ini poinnya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman. Ini kan terjadi keanehan kan, ironinya. Anda pengen sukses, pengen tertinggi, Anda tahu Allah penentunya, Anda tahu Allah yang punya rizki, Allah punya kekuasaan, tapi Anda gak mendekati Allah. Terus yang dipakai cara-cara salah, kenapa harus korupsi? Kenapa harus nyogok? Kalau SK-nya gak Allah tetapkan, gak akan turun juga. Dan sudah hukum, kalau ayah berbuat maksiat, itu anak istri pasti kena. Itu udah hukum. Makanya saya mohon ya. Ya para ayah itu kalau mencari nafkah, cari yang benar. Kasihan anak Anda yang di SD. Harus berhenti sekolah. Maaf, bukan anak Anda, maksudnya anak orang lah. Kenapa harus korupsi? Maka ketika ada tawaran sogokan yang

0: bagus, tuh yang dibayangkan tuh itu bukan cuma proyek jalan dapat uang banyak, tuh anak-anak tuh bahaya. Ke sekolah disebut anak koruptor, sedih. Istri nggak sanggup keluar belanja. Tuh pikirkan, itu sudah hukum. Sudah hukum, anak juga begitu. Kalau mau berperilaku, ingat orang tua. Sebab ketika tidak baik, orang tua pasti kena. Anak di sekolah berantem, yang dipanggil siapa? Itu selalu terikat. Di rumah tangga itu selalu begitu. Karena nafas itu terikat. Semua saling mengikat. Babnya itu jelas. Nah, balik ke sini. Kalau ingin tingkat yang tertinggi, dekati pemiliknya Allah ini. Makanya tuh harus punya itu. Itu ringan kalau sudah punya itu tuh Allah. Saya punya Allah. Dan mau apa? Takut hidup. Nabi ditodong pakai pedang. Siapa yang menyelamatkan Muhammad sekarang? Ringan Nabi jawab, Allah. Jatuh pedang. Di balik, kamu siapa yang menyelamatkan kamu? Bingung. Dan punya Allah itu luar biasa. Ini yang harus tanamkan pada jiwa. Punya Allah sebagai Tuhan. Kalau sudah dekat, kenal, baik dengan itu, akses mudah semua. Dan yang paling indah itu apa? Menerima apa yang Allah tetapkan. Hari ini gak dapat, alhamdulillah. Saya masih dikasih jalan. Alhamdulillah besok belum dapat. Ada akumulasi, paham. Paham. Nah itu gak mungkin bisa dapat rasa itu. Salah satunya, ikhtiarnya apa? Nih tahajud. Dan hebatnya kenapa sholatnya disebut tahajud? Tidak disebut sholat hajat. Ada hajat, ada tahajud, beda. Hajatun, hajada, hajadun, ha? Ada tahajjada, ya tahajjad, tahajjud. Beda. Tahajjud. Di situ aja. Ini sengaja gak saya hapus nih. Mana staf saya? Oh. Foto nih ya. Saya hafal insya Allah. Tolong. Tahajud. Asalnya dari kata hajada, gini, ha, jim, da. Ditambah ta di depannya, lalu ada tasydid sebelum akhirnya. Nih. Ini akarnya 3 huruf, ha, jim, da. Hajada itu asalnya bangun dari tidur malam. Tidur dulu, lalu bangun setelah itu. Itu hajada. Pelan-pelan. Paham sampai sini? Kita teruskan. Kalau kita ingin berusaha untuk bangun, mengoptimalkan diri untuk bangun, maka tambahkan tak di depannya. Berusaha untuk mendapatkan atau mencapai sesuatu. Kalau yang kita akan lakukan itu tidak mudah, gak gampang bangunnya, sehingga butuh rencana, butuh persiapan, gitu kan? Maka tambahkan tasydid sebelum huruf akhirnya. Dari kata syiddah, apa yang mau dikerjakan ini gak mudah. Memang pengen bangun itu jam 3. Tapi kan gak tiba-tiba ujuk-ujuk bangun jam 3, belum tentu. Ini kan? Kita harus rencanakan dulu supaya bisa bangun, saat bangun itu siap, bukan cuma bangun. Bangun jam 3, salatnya 4:30, ya kan jauh. Maka untuk bangun jam 3 itu butuh persiapan, nih syiddah. Maka rencanakan, pasang alarm 3 kali. Misal yang ikhtiarnya, jam 2, jam 2:15, jam 2:30. Alarm jam 2 untuk mematikan alarm yang kedua. Gitu kan? Yakin saya, Anda kalau pasang alarm malam tuh enggak satu, yakin? Bangun, klik, mati. Minimal ingat akan ada alarm berikutnya kan? Patah. Allah itu sudah tahu modus-modus kita itu. Karena Ali Maha mengetahui. Detilnya kan kita lakukan, kan Allah sudah tahu. Alarm yang kedua, membangun kesadaran paripurna. Peringatan kedua. Kalau pengen bangun, bangun. Enggak, tertidur. Maka ketika sampai pada alarm ketiga, sudah sadar kita. Papa, Bu, alhamdulillah. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali. Bangun. Ini. Kalau kita tarik ke implementasi hidup, pengen level tertinggi itu butuh perjuangan. Latihan dulu, ya kan? Menguras fisik, energi, tenaga, biaya. Hasilnya indah. Tapi ada jalan cepat untuk mendapatkan itu. Nih aksesnya bangun kepada Allah. Gitu. Kalau kita tingkatkan ini, itu luar biasa. Jadi itu. Jadi. Nah, kalau ini terus ditingkatkan, terus tingkatkan, terus tingkatkan, nanti membangun value yang terasa. Ada nilai-nilai yang terasakan, kita merasa lebih dekat dengan Allah. Yang biasanya tadi dipanggil azan baru ingat sekarang, baru selesai subuh udah ingat isya. Nanti isya bagaimana, itu kan urutkan. Tapi tetap duhur juga, duhur, asar, maghrib, isya. Waktunya kenal, jam berapa, jam berapa, jam berapa. Bahkan dipetakan, saya nanti akan ke sini, masjid yang terdekat di situ. Jadi lihat peta itu, ya lihat peta, peta jalan, saya nggak sebut nama supaya nggak endorse. Itu lihat peta jalan, itu dia petakan, saya akan sampai di situ jam berapa, durasinya berapa, masjidnya di mana. Kalau tertinggal di situ saya sholat Jumatnya. Sampai ke situ. Nah, value yang membuat kita semakin meningkat dekat dengan Allah, itu takwa namanya. Takwa. Disebutkan sebanyak 240 kali dalam Al-Quran. Nah, intinya itu ini nih, jiwa takwanya. Kalau ini sudah ada, Allahu Akbar. Silahkan Anda keluarkan semua kata-kata takwa di Quran. Tidak ada kecuali yang indah semuanya. Quran surah 65. 65 itu babnya bab tolak. Surahnya at-tolak. Tolak itu persoalan terbesar di rumah tangga. Gak akan bisa terjadi yang demikian itu kalau ada takwa di dalamnya. Kalaupun mesti terjadi, itu spirit takwa mengarahkan pada yang terbaik. Makanya di ayat kedua di ujungnya, sampai ke ayat tiga, apa yang terjadi? Di rumah tangga itu kan cuma dua babnya. Satu masalah dari komunikasi, yang kedua materi. Perhatikan. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا. Siapapun yang mampu meningkatkan takwanya kepada Allah. Pakai man tuh, setiap personnya. Suami, istri, ayah, ibu, anak, satu keluarga mencoba meningkatkan takwa. Dia tahajud, bangun semua ingatkan. Bangun semua tahajud, sholat duha, yuk ingatkan dimanapun. Alhamdulillah. Apa yang terjadi ketika dilakukan? Apa jawab Allah? Yaj'al lahu makhraja. Enggak pakai alif lam, makhraja. Masalah apapun yang engkau alami. Suami berangkat ada masalah. Ada masalah umum yang semua orang mengalami itu. Tapi yang ini enggak. Kena macet, ada macet dia mau berangkat. Tiba-tiba diarahkan, jangan lewat situ Pak, macet, Bapak kesini aja. Ya. Pak ikut kami saja Pak. Tiba-tiba patwal datang, ayo ikut. Ya, ini bisa terjadi. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Bahkan rezekinya pun itu datang dari sisi yang gak diduga. Gak nyangka ya. Emang gak sangka datangnya. Ya, abis sholat, tiba-tiba telepon masuk. Belum selesai proyek, ini ada permintaan itu. Beda istidraj dengan takwa itu lain. Kalau istidraj itu bertambah tapi lupa Allah. Hati-hati. Proyek nambah, sholat lupa. Hati-hati. Hati-hati ya. Pekerjaan menambah, omset nambah, tapi gak pernah bisa ngaji. Gak pernah mampu sholat. Hati-hati itu. Dan paling bahaya kalau itu nambah terus sehingga membuat lupa semua ibadah. Itu istidraj namanya. Istidraj. Ancamannya akhirat tuh. Hati-hati. Segera ingat, segera ingat. Tapi kalau semakin nambah, semakin ingat Allah, itu anugerah. Karena Allah telah menilai hamba ini paham menjalani kehidupan, sehingga dia ngerti. Makanya Utsman, Abdurrahman bin Auf, setelah masuk Islam, hartanya makin nambah. Karena kenapa? Karena telah dinilai layak mengelola harta, paham cara mengelolanya. Dapat segini, alokasikan ke sini. Dapat segini, alokasikan ke sini. Pak, di mana logikanya? Ada 600 truk hasil usaha. Bapak punya 600 perusahaan. Satu perusahaannya itu bergerak di bidang misalnya logam mulia. Ya, ada emas, ada berlian, ada macam-macam dan sebagainya. Satu kali, Anda berhasil mendapatkan kurang lebih 600 truk logam mulia di dalamnya. Mau datang kemudian ke tempat Anda di jalan. Tiba apa yang terjadi? Ada komen tetangga kepada Anda. Misal, komennya gak langsung. Cuma ke teman tetangga Anda dengar. Waduh, Pak Asep hisabnya luar biasa kayaknya. Hisabnya, bukan berliannya. Hisabnya luar biasa, terus nyampe di telinga Anda. Kira-kira ketika mendengar itu respon Anda apa? 100 ribu? Bingung kan? Bingung. Lihat Abdurrahman bin Auf, jazakallahu khair. Datang 600 kafilah pakai unta. Isinya semua emas, berlian, perak, macam-macam. Heboh Madinah. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tiba-tiba Sayyidah Aisyah komen. Radiyallahu ta'ala anha. Beliau kan yang terdekat dengan Nabi. Satu, istri Nabi SAW.
1: Jadi kalau sedaring satu nabi, ada yang komen, kita tuh cuma tiga sikapnya. Like, share, and subscribe. Gak usah ikut komen lagi. Sukai, share, subscribe. Ikuti jalannya. Apa komennya? Secara singkat, oh kama kalat. Aku pernah mendengar Nabi SAW mengatakan, Abdurrahman bin Auf itu agak lambat hisabnya. Ya, selambat-lambatnya cepat juga dibanding kita, kan? Ya? Maksudnya apa? Ingin menggambarkan betapa banyak kekayaannya. Scan, checklist, semua. Ketika mendengar komen itu, apa kata Abdurrahman bin Auf? Saya jadikan semua yang baru datang itu saya sedekahkan semua untuk orang Madinah. Supaya mempercepat hisabnya itu. Saya sedekahkan semua. Bisa gak begitu?

0: Songkulangi-pedia. Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
2: Bila, sini, kamu dipanggil dosen tuh. Aduh, pasti laporanku salah lagi.
6: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
7: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
6: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
7: Axis Digital?
6: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
8: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
7: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
6: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
7: Wah, lengkap ya Axis Digital?
6: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
7: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
6: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-5566-84.
0: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: Mitra Songgolangit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Le, sekilo perkicot musik urip tak tukul 500.000 ya.
2: Eleh tenane, Kang.
1: Tapi enek syaratte.
2: Apa syaratte?
1: Nek mau ngirim perkicot karo digiring koma.
3: Bu Nana.
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: Rasanya sedap ramennya.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Kuah paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful Hakata.
1: Oishi.
0: Tokyo Chicken Yakitori.
1: Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo.
0: Crispy tempurannya crunchy.
1: Goy.

0: Janganlah kamu berdoa atas dirimu selain tentang kebaikan, karena sesungguhnya malaikat mengamini apa yang kamu ucapkan. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Songgelangit, pukul 18.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Bukanlah dari golongan kami, orang yang diperluas rezekinya, namun kikir dalam menafkahi keluarganya. Hadis riwayat Ad-Dailami.

0: ส้มกุลังนิดไปเดีย
1: Radio memegang peranan penting dalam upaya pertahanan kemerdekaan Indonesia. Berkat radio, pidato heroik Bung Tomo menggelorakan semangat juang melawan sekutu. Hingga Indonesia merdeka, radio terus menemani perjalanan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang faktual dan terpercaya. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: kirim ke bumi untuk orang-orang sedunia.
1: Mitra Songgo Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untunin jenengan iku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
2: Ya wis ra apa-apa.
0: Lergane pira to?
1: Murah kok, Mbah. Namung 2 yuta mawon.
2: Ya, pasangan wae nek anu kendang ya.
1: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
2: Oh, Dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 yuta ya, Dok.
1: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
2: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
1: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
2: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayare duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
1: Aduh, iki tekor-tekor.
3: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inalet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inalet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inalight terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan, dan yang paling penting, harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inalight.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inalight, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.

kerja seharian. Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: dong. Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good dari Wings Food.
2: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
3: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
4: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu, Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
4: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
3: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
4: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya. Dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
4: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
4: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

0: ubah dunia, tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mesti cepat jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, serasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Dadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku kok? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jenenge Baskom?
3: Pak, pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasil iki melimpah, pak. Mbok, sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kono lho, pak.
4: Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Pari ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
3: kuwi. Lah carane nganggo?
4: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasane, Bune.
3: Ya terus, ya terus. Hasilnya apik tenan pora, Pak.
4: Ini wis tak delok jios tenan, Bune.
3: Masak, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak.
4: Pupuk KCC Astro Tablet Lancair, Sumadio dateng.
5: Toko Kurnia Tani, 100 meter barat perempatan Balong Ponorogo. Toko Tani Makmur atau Pak Budi, Blebakan Desa Gontor Melarak Ponorogo. Toko Bina Tani atau Mas Edi, Desa Banjangan Sambit Ponorogo. Toko Gria Tani atau Mas Junianto, Desa Cerabak Selahung Ponorogo. Pupuk KCC Astro, ugi saged kapundhut, dateng toko-toko sak celak panjenengan.

0: Mitra Songgol Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Alhamdulillah yo Dek, calon bayi ni awake dhewe kembar telu.
2: Iya Mas, alhamdulillah kabeh cewek.
1: Sedih lo maneh lahiran. Aku wis nyiap dijenengi lo Dek.
2: Piye Mas? Mengko sing lahir pertama dijenengi sapa ya Mas menake?
1: Anu, anak pertama tak jenengi Dita.
2: Lah terus sing lahir nomor 2?
1: Sing nomor 2 tak jenengi Leni.
2: Iya, apik Mas. Terus anak ketelu?
1: Anak ketelu tak jenengi Rafia. Dadi besok yang bocah telu kuwi wis gedhi utawa pas lagi dolan nek nyeluk penak, Dek.
2: Piye lo, Mas?
1: Ditaleni Rafia.

0: takutlah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Sembelangi, pukul 20.

Dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit Kebanggaan Ponorogo.

99.2 Radio Songgulangit FM. Selamat malam, itulah Songgulangit, berjumpa kembali bersama dalam program Geraha Warta edisi hari apa ini? Hari Kamis 30 Juli 2026. Bersama saya Heru, bakal temenin Anda dengan beberapa informasi dan berita sampai jam 10 malam.

Jika seorang Muslim memberikan nafkah kepada keluarganya karena mencari pahala, hal itu menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Bilbila, sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi. Assalamualaikum. Mohon maaf pak, bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya pak.
2: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital pak.
2: Axis Digital?
1: Iya pak, Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
2: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid softcover, hardcover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
2: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
2: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684.
3: Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.

11 9.2 Radio Song Lagi Tengah FM. Masih balik lagi Metro Song Lagi menemani Anda ya di malam hari ini. Dan satu buah lagu dari Ariana Grande, We Can Be Friends. Memang gak harus jadi teman ya, tapi setidaknya saling membutuhkan. Lagunya dari Ariana Grande baru saja hadir menemani Anda itu tadi. Semoga bisa menemani ya, bisa menjadi teman malam with di perjalanan. Dan sampai jam 12, jam 10 deh, sampai jam 10 malam nanti saya masih akan balik lagi, kembali lagi hadir dengan informasi yang bakal Heru hadirkan untuk Anda ya. Dan siap menemani Mitra Sanggulangi semuanya. Yang ingin bergabung, yang ingin merapat bareng, ataupun mau berbagi info ya, berbagi infonya bisa di 0811 3555 992.

0: Cari internet rumah yang cepat, stabil, dan tanpa drama. Kenalan dengan Inolet Broadband Internet. Solusi WiFi rumah yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat akan internet berkualitas tinggi, harga terjangkau, dan pelayanan yang bisa diandalkan. Inolet adalah layanan internet rumah dari Sandia Network, menghadirkan layanan internet tanpa batasan kuota. Artinya, kecepatan upload dan download kamu sama cepatnya. Cocok banget buat kerja dari rumah, Zoom, gaming, atau streaming tanpa buffering. Selama pandemi, Inolet terbukti jadi tulang punggung konektivitas ribuan pelanggan. Kini, layanan kami hadir di berbagai daerah seperti Ponorogo, Pacitan, Bogor, Depok, Tangerang Selatan, dan kami terus berkembang. Paket mulai dari Rp125.000 per bulan untuk 13 Mbps hingga Rp489.000 per bulan untuk 103 Mbps. Semuanya 100% unlimited tanpa penurunan kecepatan dan yang paling penting harga tetap selama kamu berlangganan. Registrasi mulai Rp100.000 saja tanpa biaya tersembunyi. Butuh bantuan? Customer service kami cepat tanggap dan siap membantu kapan saja. Cek info lengkap di www.inolet.id atau hubungi langsung 0811-3881-5858. Inolet, internet tanpa batas, tanpa VUP, tanpa naik harga selamanya.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Clovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Clelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Maka nikahilah wanita-wanita yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Surat An-Nisa ayat 3.
4: Radio Sembelangit pukul 21.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged direngi ngantos kali 150.000, lumayan telur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
2: Radio Songgolangit FM

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
0: Pengumuman kagem sedaya masyarakat Ponorogo engkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kerja seharian, capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campursari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.
1: Kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget.
3: Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air tool teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby
3: ya?
5: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.
1: Pengumuman, kagem sedaya masyarakat Ponorogo, engkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kalih atus 50.000, lumayan talor. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
2: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang, rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106, Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang gadah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik Os Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos 250.000. Lumayan ta, Lur? Kacamata rusak segiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi! Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nolgaten, Ponorogo. Atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

paling sedap ramennya. Si seruput gak putus. Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy. Flavorful Hakata. Oishii. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami. Khas Tokyo. Isi tempurannya crunchy.

0: kagem sedaya masyarakat Ponorogo ingkang kedah kacamata rusak, monggo sareng-sareng ditukar tambah teng Optik On Kacamata. Kacamata rusak panjenengan saged diregi ngantos kali 150.000. Lumayan to, Lur. Kacamata rusak digiregani lan oleh diskon gede gawe kacamata sing anyar.
1: Ya, betul banget. Kalau kamu punya kacamata rusak, jangan dibuang. Rugi. Tukarkan segera ke Optik Os Kacamata di Jalan Sultan Agung atau di Jalan Suramenggolo, Ponorogo. Kacamata lama bisa dihargai hingga Rp250.000 sebagai potongan kacamata baru loh. Kabar gembira lainnya, kalau kamu punya keluhan mata, datang aja ke Os Kacamata cabang manapun. Kamu bakal diperiksa secara gratis dan mendapat frame kacamata gratis tanpa syarat apapun. Ya, tanpa syarat apapun. Jadi, tunggu apa lagi? Segera datang ke cabang baru Os Kacamata di Jalan Sultan Agung nomor 106 Nogaten Ponorogo atau di cabang lain di Jalan Suramenggolo Ponorogo, buka setiap hari pukul 8 pagi hingga pukul 21.30 waktu Indonesia Barat.

0: Barang siapa di antara perempuan yang mati dan ketika itu suaminya suka padanya, maka perempuan itu akan masuk surga. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi.
1: Radio Songo Langit pukul 22.

0: Bang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting

0: Bilbila, sini. Kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum. Mohon maaf, Pak. Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya, Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
2: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
2: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet karena sudah anti luntur. Dan yang terpenting, harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
2: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
2: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
2: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas.

kerja seharian? Capek atau habis putus cinta? Ambiar dong, sini ambiar bareng kita yuk di Suara Jawa. Lagu-lagu campur sari hit siap menemani kalian nih. Pastinya hanya di 99,2 FM Radio Songgolangit mulai jam 14 sampai jam 16 waktu Indonesia Barat. Ambiar bareng-bareng kita yuk di Suara Jawa.

0: Mitra Sungguh Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum. Bah, untune jenengan niku sampun ompong lho. Kula pasangi untuk palsu mawon nggih, kersa?
1: Ya wis ra apa-apa. Lergane pira to?
0: Murah kok, Mbah. Namung 2 juta mawon.
1: Ya, pasangan wae nek anu gendeng ya.
0: Alhamdulillah, niki sampun rampung, Mbah.
1: Oh, dok, apik. Iki duite tak bayar pas 2 juta ya, Dok.
0: Nggih. Matur nuwun nggih, Mbah.
1: Ya wis, Dok. Heeh, padha-padha. Aku pamit ya.
0: Nggih, ngatos-ngatos. Iki kok duite? Loh, Mbah? Mbah, niki duite palsu lho, Mbah. Jenengan badhe ngapusi to?
1: Lah piye lho, Bu Dokter? Lah kan Bu Dokter masang untune untuk palsu ning cakemku to ya. Ya wis, aku mbayar duit palsu. Wong padha-padha palsune kok repot.
0: Aduh, iki tekor-tekor.
2: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus? Karena ada air-tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai. Gampang, Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
6: Andai kata engkau pernah berbuat dosa, sehingga langit itu penuh dengan dosa-dosamu, lalu engkau menyesal dan bertaubat, maka Allah menerima taubatmu dengan ampunan. Hadis riwayat Ibnu Majah.
7: Radio Sungguh Langit, pukul 23.00.

99,2 Radio Songkolagi FM. Selamat malam Mitra Songkolagi semuanya. Masih di Sendu dan Ini Rindu, lagu dari Farid Harja. Farid Harja. Menemani kita di 24 menit masih dari jam 11 malam. Sudah semakin malam, sudah semakin larut dan sudah mendekati akhir ya. Akhir dari perjumpaan kita hari ini. Tapi tenang aja, kita masih ada setengah jam lagi kok. Masih ada 30 menit buat Heru nemenin kamu. Jadi pastikan untuk masih mendengarkan untuk tetap setia dan juga masih dengerin di 99,2 Radio Songlangit FM yang bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam. Masih ada Heru di sini loh ya. Jangan sungkan, jangan ragu kalau mau gabung ya malam hari ini. Hehe. Heru temenin kok ya. Jadi tenang aja meskipun banyak yang lagi gak baik-baik saja, lagi ngantuk juga. Saya yakin pasti ngantuk, capek, iya pasti. Namanya juga manusia, namanya juga orang gitu kan ya. Ya pasti kan untuk Anda tetap selalu ya, jaga yang namanya kesehatan. Karena kesehatan itu udah yang nomor satu lah ya. Terus juga untuk yang, apalagi ya, gak tahu deh. Itu udah ngantuk dari tadi ya. Yang lagi dengerin di manapun Anda berada, di luar kota ataupun yang lagi di luar negeri juga, selamat malam aja nih. Masih dengerin gak nih? Yang masih nyetel, ayo komen ya. Jangan didiemin aja gitu ya. Bisa langsung merapat ke sini aja di 0811 3555 992.

0: belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
0: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
0: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya pelindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
0: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscan.
4: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
5: Dan 9,2 FM Radio Sunggolangit, kebanggaan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya. An-Nisa ayat 10.
1: Radio Songgelangit, pukul 6.

dipancarkan dari kawasan Halim Perdana Kusuma 12 Ponorogo. Inilah 99,2 FM Radio Songgolangit, kebanggaan Ponorogo.

0: 99,2 Radio Songgolangit, informasi dan solusi kebanggaan Ponorogo. Selamat pagi mitra Songgolangit. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini? Jumpa lagi bersama saya Yogi Jayastu di Graha Warta Pagi ya, di sisi hari Jumat 31 Juli 2026. Kami akan memberikan info-info terkini dan juga terupdate ya, untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan. Ikut nimbrung juga bersama kami berbagi informasi apapun, mulai dari informasi lalu lintas, cuaca, peristiwa lain di luar. Di 0811-3555-992. Dan tak lupa juga kami sapa untuk Anda mitra Songgolangit yang berada di kanan kirinya Ponorogo ya, kami ucapkan selamat pagi. Untuk Anda saat ini tengah berada di wilayah Trenggalek, Pacitan, Wonogiri, Magetan, Madiun, Ngawi, semuanya saja dengan selamat pagi ya. Semoga di hari ini hari yang baik dan juga menyenangkan ya untuk kita semuanya. Dan kalau Anda punya informasi apapun ya, sekali lagi mitra Songgolangit boleh di-share bersama kita di 0811-3555-992. Dan jika Anda terlewat dengan informasi yang kami sampaikan, Anda bisa melihat kembali di laman Facebook kita di Radio Songgolangit FM atau di sosmed kita yang lain ya. Selain di Facebook, kita juga punya di Instagram dengan nama songgolangit.png. Ada di TikTok ya, ada di YouTube. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe tentunya. Di pagi hari ini mitra Songgolangit di pukul 6:14 di beberapa titik di wilayah Ponorogo ini terpantau perlahan sudah mulai ramai lancar ya, volume kendaraan juga sudah mulai meningkat. Buat teman-teman yang saat ini mungkin ada yang baru bergabung bersama kita ya, selamat pagi. Ada yang sedang masak, bersih-bersih kendaraan, bersih-bersih rumah ya, selamat pagi kami ucapkan. Ada juga yang sudah larut dalam pekerjaannya atau yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan ya menuju ke tempat-tempat aktivitas ya, apapun itu, semoga di hari ini adalah hari yang baik dan juga menyenangkan untuk kita semuanya.
1: Radio Songgolangit, informasi dan solusi.
2: Sebaik-baiknya ibadah adalah yang dirahasiakan, tidak dipamer-pamerkan. Hadis riwayat Asy-Syihab.

0: Bil Bila, sini sini sini, kamu dipanggil dosen tuh.
1: Aduh, pasti laporanku salah lagi.
2: Assalamualaikum.
1: Mohon maaf Pak, Bapak panggil saya. Laporan saya salah lagi ya Pak.
3: Siapa yang bilang? Saya malah terkesan dengan laporan kamu kali ini. Cetakannya bagus, tulisannya jelas, terlihat sangat rapi dan eksklusif.
1: Oh, itu Pak. Itu karena saya cetaknya di Axis Digital, Pak.
3: Axis Digital?
1: Iya, Pak. Axis Digital Ponorogo itu pusat cetak buku dengan standar kualitas tinggi. Karena menggunakan mesin teknologi digital satu-satunya di Ponorogo.
0: Cetak hitam putih maupun warna dijamin awet
1: karena sudah anti luntur dan yang terpenting harganya sangat terjangkau.
3: Memangnya di Axis Digital itu melayani apa saja?
1: Banyak, Pak. Di Axis Digital melayani cetak buku sekolah, majalah, modul, novel, buku yasin, buku saku, dan lain sebagainya dengan pilihan ukuran lengkap dari ukuran A6 sampai A3. Untuk jilidnya juga ada, mulai dari jilid soft cover, hard cover, dan juga spiral. Bisa cetak grosir maupun satuan. Cetak foto dan brosur juga bisa loh, Pak.
3: Wah, lengkap ya Axis Digital?
1: Itu belum semua, Pak. Di Axis Digital, kita juga bisa cetak banner, stiker, bahkan nota full warna. Ditambah lagi, karyawannya profesional dan ramah-ramah.
3: Kamu dari tadi ngomong terus? Ayo buruan antar saya ke sana.
1: Axis Digital Ponorogo, pusat cetak buku full warna termurah dan tercepat di Ponorogo. Alamat Jalan Margo Mulyo nomor 1, Setono Jenangan Ponorogo. Buka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 pagi sampai dengan jam 8 malam. Informasi dan pemesanan hubungi di nomor HP 081-332-556684. Axis Ponorogo, solusi tepat, cetak cepat, kualitas hebat.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Ghost approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Tongkulangi-pedia. Mitra Songgolangit, tahukah kamu, selain radio bisa didengarkan sambil melakukan aktivitas, mendengarkan radio juga mampu melatih daya konsentrasi kita, serta menjadi media untuk mendengarkan informasi dan hiburan. Dengarkan 99,2 Songgolangit FM untuk informasi terkini dan hiburan Anda. Selamat beraktivitas. Iklan ini disampaikan oleh Divisi Humas Radio Songgolangit.

0: Mitra Sanggul Langit, gunakan senyummu untuk mengubah dunia. Tapi jangan biarkan dunia mengubah senyumanmu. Jangan lupa tersenyum.
1: Yeki, mau dicepai jeneng apa urung calon daya
2: Sik bingung aku mbak.
1: Alah, surasa bingung-bingung. Singkatan songko jenenge bapak karo ibu Eki lagi tren lho.
2: Iya toh, maksud toh mbak.
1: Iya toh. Lekai lho tonggoku, anaknya jenenge Ranti. Singkatan songko jenenge bapak yo karo ibu Bapak Jemiran, ibu Evi. Jadi anaknya Ranti. Ye, apik toh.
2: Eh, aduh. Tadi apa anakku ngko? Jenenge bojoku Abas, jenengku Kokom. Masa anakku tak jeneng nebas, Mom?
3: Bu Nana!
4: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
3: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan, loh.
3: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
4: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
3: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
4: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untung, kan?
3: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscan.
6: Yang dimaksud kaya itu bukan saja kekayaan karena banyaknya harta, melainkan yang disebut kaya adalah kaya hati atau tenang jiwanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
7: Radio Songgolangit, pukul 7.